0: Nyalin, si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
1: Ha, ya baru betul.
0: Jom bersama kami Andy
1: dan kami Ian.
0: Selamat pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat untuk kita semua yang terus bersama dengan kami dua untuk pagi tu.
1: Alright, kita nak cerita tentang jambatan. Belum tak lama jambatan Sijingkat diresmikan.
0: Ada lagi udik. Jambatan baru yang akan menghubungkan kita orang, terutamanya di kawasan di kawasan Batang Paloh, di kawasan Daro dan sekitarnya lah. Di kawasan Pulau Berwit terutamanya. Dan itu adalah salah satu lagi buah tangan baru lah untuk kita rakyat Sarawak di kawasan-kawasan tengah Sarawak tu. Kini tu jambatan Batang Paloh buka laluan baru. Jadi dengan ada aksesnya jambatan Batang Paloh tu yang sepanjang 1.7 km yang akan dibuka pada 30 Oktober ujung bulan tu je. Jadi mudahlah untuk kawasan, untuk orang ataupun kita semua yang ada di kawasan Tanjung Manis, Pulau Berwit, Serdeng dan kawasan sekitarnya lah untuk nak akses terus. Kerana itu masih lagi bergantung pada feri. Dengan adanya jambatan Batang Paloh tu, insyaAllah memendekkan masa. Anytime, any place, anywhere you can go. Wasih.
1: Begitu. Seronok lah. Kira kan? Macam anda bakal menikmati buah tangan barulah.
0: Betul.
1: Dari kerajaan Sarawak kita.
0: Jadi ialah kata kita, bila ada jambatan macam tu, yang lebih mudah akses ke tempat-tempat yang mungkin selama-lama tu kita hanya bergantung kepada feri. Feri tu kita tahulah, mun hari biasa yang akan tutup pukul 7 atau pukul 8 malam. Dah pukul 10 dah saya lagi dah. Jadi bila ada jambatan macam tu,
1: Sedahat.
0: Bila-bila masa je kita boleh akses. Kan?
1: Baik.
0: Tapi ngenang juga aku dengan feri ko.
1: Oh tedah. Inilah kita nak melupa benda yang dah hari-hari selalu diguna nak.
0: Betul.
1: Of course, tetap kita orang di hati.
0: Betul.
1: Ambil lah gambar kenangan.
0: Mungkin momen-momen terakhir.
1: Bagi
0: kita orang yang berada di kawasan Tanjung Manis ka, makin akses ke sia. Mungkin ya adalah mungkin feri yang terakhir kita nangga. Jadi tu adalah jambatan lah. Saya dah makan feri lagi.
1: Semua bergambar di jambatan.
0: Okeylah, banyak perkongsian kami Rolin akan kongsikan untuk cerita kita di hari Jumaat tu, insyaAllah. Sekitar 8.30 minit pagi kelak kita akan bersama dengan para peserta Bintang Pi Ramlee untuk berkongsi apakah persiapan-persiapannya untuk hari-hari yang terakhir untuk ke kemuncak Bintang Pi Ramlee pada Ahad tu kelak.
1: Ya, betul. Okey, jadi terus bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak.
0: Hashtag geng pagi kita.

0: Belanjawan 2027, apa suara anda?
1: Saya Ashraf Halim, kini menetap di Kuching. Saya harap melalui Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan kelak, diharapkan pendapatan rakyat dapat terus ditingkatkan, tapi dalam masa yang sama saya harap kos sara hidup juga dapat dikurangkan. Sebab bagi rakyat biasa bukan soal berapa banyak gaji yang kita terima, tapi berapa banyak yang tinggal selepas kita bayar makanan, rumah, pengangkutan dan keperluan harian. Jadi saya harap ada langkah-langkah yang benar-benar membantu meningkatkan kuasa beli rakyat dan pastikan kehidupan kita menjadi lebih selesa.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Selamat pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Ya, sehingga mu tertawan. Bila kita dengar baik-baik lirik lagu, ya, kita pun dah tahu lagu suara P. Ramlee. Dan bila bercakap tentang P. Ramlee di Konti Sarawak FM, sebenarnya bersama dengan Lin, ramai bersama dengan Lin, peserta-peserta kemuncak Bintang P. Ramlee. Jadi saya nak menyapa setiap seorang peserta yang hadir di dalam konti tu, yang bersama dengan saya dari Zon Sarawak. Kita ada Mahathir bin Zailani.
2: Ya, saya.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Sihat, ha? Untuk nak kakak Sarawak?
2: Kakak Sarawak
1: boleh. Masa Sarawak boleh, ha? Alright, we ambak ada di tengah, di sebelah kiri saya. Saya kira Tok merupakan peserta paling muda untuk tahun Tok. Bersama kita, Muhammad Mushawir bin Abdul Rani. Apa khabar, sihat?
3: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah, asal dari mana ni?
3: Saya dari Kedah.
1: Dari Kedah. Okey, dari utara. Tengah, zon tengah . Alright.
3: Mewakili zon tengah.
1: Okey, dan juga dari mewakili zon timur bersama dengan Lin juga di konti ketika ini, kita ada Muhammad Hasnul bin Hasan ataupun lebih dikenali nama pentasnya Hasnul Hasan. Apa khabar zon timur?
4: Alhamdulillah baik.
1: Zon timur asal dari mana?
4: Daripada Kelantan.
1: Kelantan dah. Kelate kita. Sedak doh. Yeah. Alright, sebelum kita nak berkenalan dengan lebih lanjut, sebenarnya anda juga boleh menyaksikan kami di page rasmi Sarawak FM dan juga di Sarawak FM dan juga RTM Klik. Baik, kita nak berkenalan dengan lebih rapat lagi dengan peserta-peserta kita. Jadi saya nak berkenalan dahulu dengan peserta paling muda kita ini, dari zon tengah, Muhammad Mushawir. Memandangkan namanya ni panjang sangat, nak panggil nama pendek ni apa?
3: Mus.
1: Mus Ramlee. Oh, okey, baik. Mus, umur memang dah tahu dah, 30 tahun paling muda dalam peserta untuk tahun ini. Berapa orang adik-beradik?
3: Lima.
1: Adik yang ke anak yang keberapa daripada lima?
3: Saya anak yang pertama.
1: Anak pertama. Baik. Jadi kita nak tanyalah, siapa yang mendorong Mus ni sebagai pemberi inspirasi untuk menyertai Bintang P. Ramlee? Sebab kita faham bila berusia 30 tahun, tak ramai sebenarnya anak-anak muda yang minat dengan lagu-lagu genre lagu P. Ramlee. Majoriti pop rock, balada. Kenapa Mus memilih meminati lagu P. Ramlee? Siapa yang mendorong?
3: Sebenarnya yang bermulanya saya minat untuk dekati dan ataupun menyanyi lagu P. Ramlee ni sebab ayah saya. Dialah sebab ada satu hari tu masa saya duduk dekat dapur rumah, dia ada menyanyi lagu P. Ramlee. Saya terkejut. Saya kata, macam P. Ramlee lah. Sebelum tu pun saya dah tengok lah, dah dibesarkan dengan suasana filem-filem P. Ramlee. Saya ni, mak ayah saya suka lagu-lagu macam tu, filem-filem dia. Jadi pada satu hari tu saya dengar ayah saya nyanyi, jadi saya terjebak lah.
1: Agak-agak lagu tu, lagu apa tu?
3: Lagu Rantai Terlepas.
1: Oh, Rantai Terlepas.
3: Ayah saya ni lagu Rantai Terlepas.
1: Ni mesti peminat filem-filem P. Ramlee kan? Ya, antara dialog-dialog filem P. Ramlee yang masih segar diingatan apa? Dah banyak ni skrip-skrip banyak kan. Entah yang paling Mus ingat lagi ni apa?
3: Anakku Sazali lah.
1: Anakku Sazali yang very sentimental value, no? Kadang-kadang kan filem-filem Ramlee banyak yang jenaka dan sebagainya kan. Okey, itu kisah kita berkenalan dengan Mus Ramlee daripada zon tengah. Kita nak tahu pula dari suara orang zon timur, orang Kelantan ni, Hasnul. Kalau ni kalau Mus tadi jiwa dengar bapak menyanyi, minat lagu P. Ramlee. Kalau Mus sendiri macam mana?
5: Daripada saya sendiri.
4: Mulanya benda ni saya dah masuk pada tahun 2002. Sebenarnya benda ni kita dengar lagu P. Ramlee. Kadang-kadang kita rasakan macam kurang orang boleh bawa lagu-lagu macam Allahyarhamkan si P. Ramlee ni.
1: Kain?
4: Sebab lagu-lagu Allahyarhamkan si P. Ramlee ni ada yang berusul daripada nasihat, komedi dan juga ada juga yang kita katakan boleh dijadikan sampai sekarang pun orang masih dengar lagi.
1: Betul. Antara filem P. Ramlee yang sentiasa dekat di hati saudara Mu sendiri. Saudara ni Hasnul.
4: Okey. Sebenarnya kalau filem P. Ramlee ni banyak. Tapi yang banyak yang kita katakan yang melekat di hati saya adalah Nujum Pak Belalang. Kenapa dalam Nujum Pak Belalang? Dalam tu cerita dia banyak. Macam kita katakan ahli Nujum lawan dengan ahli Nujum. Kat situ kita nampak di mana kita katakan kecilikan jawab sama-sama sendiri.
1: Kan.
4: Itu yang saya cukup-cukup.
1: Tak boleh lupa lah.
4: Tak boleh lupa.
1: Alright. Kita nak tanya juga dengan wakil Zon Sarawak sendiri, Mahathir. Mungkin tak Mahathir tok kali pertama masuk Bintam Keram ni ataupun pernah cuba sebelum tok tadi?
2: Pernah cuba sebelum tok.
1: Oh, sama juga dengan Nila Hasnul.
2: Tak, Bang Hasnul ni dah mewakili kemasan dua kali.
1: Dah kali kedua.
2: Kami tu kali pertama mewakili kebangsaan lah.
1: Dalam
2: peringkat zonnya pernah 2016, 2018 dan 2022 peringkat zon Sarawak.
1: Peringkat zon Sarawak. Jadi apa perasaan bila terpilih sekali
2: perasaan
1: lagi?
2: Perasaan kami pun rasa gembira, terkejut ada juga. Kerana masa top 10 masa saya semua yang terbaik. Yang di lawan bukan kaleng-kaleng kata orang yang pernah wakil kebangsaan.
1: Betul. Sebab masa saya pun kami orang pun tertunggu-tunggu siapa yang akan wajah yang akan mewakili Zon Sarawak. Betul lah. Sebab bukan calang-calang semua yang memang persaingan yang sangat hebat. Masa kita mempertaruhkan lagu apa?
2: Okey, masa saya kami mempertaruhkan lagu dari masa hingga masa.
1: Dari masa.
2: Ya pun dapat ilham dari Bang Hasnul lah. Kami nanggan dalam yang pernah buat lagu ya peringkat kebangsaan 2016. Bila kami dengar, boleh buat lagu untuk macam ada cabaran sikit lagu ya.
1: Apa cabarannya lagu ya kalau dibandingkan dengan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang lain?
2: Cabarannya kami dengar lah daripada segi tonnya. Ya ada agak macam
1: lenggoknya.
2: Ada lenggok juga lagu ya. Macam lagu kami tu biasa buat lagu setahu kami lah. Kami tu situ lagu entah di mana. Lagu ya kata orang punya pun ada favorite thing ya. Macam dari masa yang masa tu macam lagu seumpama mencari sesuatu yang kata orang apa yang hilang lah di mata atau orang.
1: Baik, okey. Kita nak bertanya balik dengan Mus. Mus, kalaulah selain daripada lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, apa agak-agaknya genre lain yang Mus suka? Mungkin balada ke?
3: Balada.
1: Balada.
3: Saya suka Salim.
1: Oh, Salim. Antara lagu Salim yang diminat mesti Suci Dalam Debu ke?
3: Bolehlah.
1: Bolehlah. Tapi boleh minat lagu apa?
3: Banyak lagu, banyak lagu. Kalau nak fikir macam ni memang memang macam-macam ni.
1: Okey, kalau macam Mu sendiri, ini kali pertama kan mewakili Zon kali pertama.
3: Ya, betul.
1: Kali pertama lagu apa yang dipertaruhkan untuk berjaya mendapat tempat untuk jadi wakil?
3: Lagu Kata Dari Kalbu.
1: Kata Dari Kalbu.
3: Tak pernah dengar kan?
1: Tak. Saya tak pernah dengar. Kenapa pilih lagu tu?
3: Sebab lagu tu saya selesa untuk bawa dia dan saya terkuat untuk saya pertandingkan.
1: Baik. Kalau Hasnul sendiri bagaimana?
4: Macam mana
1: dengan genre-genre lagu yang diminat selain daripada lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee?
4: Bagi saya sebenarnya kalau yang saya minat adalah Allahyarham JJ. Sebenarnya dari segi yang lain pun ada juga macam kita boleh bawa. Tapi sekarang ni kita rasa macam jiwa kita dah masuk dah ke klasik dah. Lagu-lagu macam Allah Yang Tuan Sibi Ramli kan. Semua yang kita katakan suara yang jangan-jangan boleh bawa dengan lutun, luki kan. Yang kalau kena kira yang high key ni memang ramai. Yang lutun ni yang jarang ada.
1: Cabarannya di situ. Baik. Wakil Zon Sarawak sendiri macam ni, kalaulah tidak menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri Ramli, agak-agaknya lebih ke genre yang mana?
2: Okey, kami lebih ke genre pop Jamal Abdillah.
1: Okey, seorang JJ, seorang pop. Salam iklim, baik.
2: Pasal genre 60-an, 50-an.
1: Baik. Okey, kita nak tanya kepada ketiga-tiga peserta kita. Adakah selain daripada menyanyi lagu Allahyarham Tan Sri Ramli, adakah passion anda memang menyanyi? Ada buat job-job sampingan di luar, selalu dijemput ke majlis-majlis ke, adakah? Macam mana?
4: Ya, kalau macam saya memang bekerja di sektor kerajaan. Dan juga dalam sektor kerajaan juga, kalau ada apa-apa function apa semua, dalam event majlis apa semua, memang saya pun ada dalam royal show ke. Ada juga.
1: Baik. Macam Mus sendiri?
3: Ada juga jemputan-jemputan luar. Saya bekerja swasta. Adalah jemputan-jemputan macam majlis.
1: Aktif lah.
3: Bolehlah.
1: Baik. Mahathir sendiri?
2: Macam kami pun ada juga. Sebab kami di, macam kita di Sarawak tu, under MSS.
1: Betul.
2: Setidaknya pun selalu juga invite lah untuk mendapat sembahan. Di macam choir, macam jemputan untuk nyanyi solo.
1: Macam ya, okey. Saya tak nak tanya soalan suka makan apa, minum apa. Sebab macam brother Hasno bagi tahu tadi tu, apa aku tak makan, semua aku makan. Tapi orang cakap kalau nak menyanyi ni, suara itu nombor satu. Yes. Penjagaan suara itu sangat-sangat penting. Siapa nak jawab teknik anda, apa makanan yang tak boleh dimakan, apa makanan yang dimakan, ada pantang ke macam mana untuk jaga suara? Mungkin tips-tips ini boleh diguna pakai juga sebenarnya untuk pendengar-pendengar di luar sana. Siapa nak dulu jawab?
4: Yang kalau bab yang ni, sebenarnya bagi saya tidak ada macam kata pantang pun adalah. Sebab kan kita cakap macam kita percaya semuanya datang daripada Allah. Dan suara, gaya kita adalah semua dikurniakan daripada Allah SWT kan. Dan yang kalau pantang ni, kadang-kadang ada yang nak pantang, kena minum, kurangkan air batu kan, minum air suam untuk jaga kan. Kadang-kadang bagi saya, sebenarnya saya tak ada lah semua tu. Kita makan je.
1: Tak ada pantang eh. Ada pantang. Cili pun makan.
4: Kadang-kadang itu pun bagi juga.
1: Lebih-lebih lagi gepuk kan.
4: Jangan
1: buat main. Okey, mana kita sendiri?
2: Kami tu sama juga, saya dah bantang. Buat kata ini mi kacang ke? Makan, bangun minyak pun makan je.
1: Makan cuba.
2: Tapi sikit je, jangan kurang minum, air kosong lah.
1: Betul. Mus macam mana?
3: Saya pun tak ada pantang.
1: Tak ada pantang. Pada mesti seronok dengar dia tak dak.
4: Bagi saya kalau pantang ni satu je. Bagi saya pantang ni untuk perempuan je.
3: Saya pantang. Betul. Pantang tengok.
4: Pantang tengok. Ya, ni pantang tengok. Pantang tak makan. Jadi.
3: Pantang tengok benda makan, saya nak makan.
1: Nak makan. Aduh, susah ni macam ni. Tak apa, nanti brother Jeb boleh bawa pergi sini makan
4: pokok aja lah.
1: Okey, makanan di Kuching lah, khusus untuk ni lah peserta kita ni. Pernah makan dah? Dah makan makanan authentic Sarawak?
3: Kemarin kami makan.
1: Makan apa?
3: Ayam balut daun pisang.
1: Oh, iya ke? Ayam balut daun pisang. Okey.
4: Ayam pansuh. Ayam tu.
3: Macam ayam sup tu.
1: Suka tak?
4: Yang satu lagi sup yang
2: sup
4: ikan.
2: Ikan dumek salin.
1: Okey. Ni dah anyut.
4: Yang satu lagi yang paling penting.
1: Okey. Ni bab makan ni. Apa tu?
4: Yang ni berbanding dengan tempat saya, beras kalau kat dengan di negeri saya macam kita katakan macam tak berapa ya, keras sikit lah
1: kan. Okey.
4: Tapi kat sini umpama macam pulut lah.
1: Oh.
3: Betul. Macam kat tempat saya, beras dia tak berminyak. Ha. Sini dia berminyak dan macam melekit sikit dengan kat sikit. Kalau kat kami tak.
1: Tak.
3: Ha, dia sebiji-sebiji.
1: Oh. Ha. Itulah keistimewaannya beras
3: sedap. Sedap.
1: Sedap kan?
4: Macam ha. Sebab tu saya
3: dan wangi.
4: Saya bagi tahu kalau boleh, kalau boleh bagi lebih sikit.
1: Eh, ada berapa hari lagi kan masa sini? Boleh kot. Masih ada berbaki berapa hari. Jadi penonton sekalian, nampakkan tadi saya tanya lagu apa, tak berapa sangat. Bila bab makan, wah, menujar-nujar jawapan semua. Okey, kita nak dengarkan satu lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kita kembali lagi selepas ini bersama dengan peserta kemuncak bintang P. Ramli. Kita ada Mus, kita ada Mahathir, dan juga kita ada Hasnul selepas tu. Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gang pagi kita.

0: Okey, masih lagi meriah bercakap berkenaan dengan beras, dengan nasi Sarawak. Yalah, kadang-kadang kita di bumi Sarawak tu mesti tahu keistimewaan beras kita. Sehinggalah ada peserta daripada Kelantan, peserta dari Kedah, Dok Habaimai beritahu beras Sarawak tu ada keistimewaannya. Okey, kita tak nak bercakap tentang beras, tentang makanan lagi tinggalkan cerita itu. Kita nak bercakap berkenaan dengan cabaran. Berbakilah 10 minit. Okey. Saya nak tanya dengan Mus, apa cabaran masuk dalam kemuncak Bintang Piramdi? Mungkin ada pernah masuk pertandingan-pertandingan lain, tapi vibe Bintang Piramdi agak lain sikit. Apa awak rasa?
1: Cabaran saya akan berdepan dengan legend-legend lah.
0: Lama-lama. Itu tidak dapat dinafikan.
1: Orang-orang yang lebih berpengalaman daripada saya. Lepas itu suasana pentas. Suasana pentas yang saya masuk sebelum-sebelum ni tak segah yang sekarang. Itu sangat macam bagus. Sebab saya masuk-masuk dekat dewan tu, wow.
0: Dengan lightingnya.
1: Sangat.
0: Dengan cue-nya. Kau nak tengok kamera, mana satu kamera, one kamera, two kamera, three. Faham? Baik. Okey. Bagaimana pula dengan Hasnul? Hasnul sendiri?
2: Okay, cabaran bagi saya sebenarnya daripada yang saya masuk dulu 2002, 2016 dan 2026 ni memang berbeza. Tapi saya rasa yang ni lebih
0: mencabar,
2: selesa dan juga mencabar. Dari segi dengan saya berdepan dengan adik-adik saya kan. Sebab kita tengok dia orang ni adalah pelapis yang paling bagus.
0: Betul.
2: Bukan senang kita nak dapatkan orang-orang muda nyanyi lagu-lagu Piramdi dengan bagus macam ni kan. Sebab bila dah sampai tahap final macam ni, inilah antara yang terbaik yang kita pilih daripada Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak.
0: Sebenarnya tak ramai juga sebenarnya macam saudara Hasnul sendiri yang berlapang dada menerima apa orang cakap, generasi-generasi baru yang nak menerima lagu-lagu Piramdi. Kalau kita sendiri Mahathir, macam ni
3: bagi kami cabaran tu sama tak macam Hasnul maksudkan. Berdepan dengan kata orang yang baru, generasi muda dan yang pernah ke stage kemuncak Bintang Piramdi yang sebelum tu lah.
4: Orang yang muda.
3: Ijan 35.
2: Ijan muda juga.
4: Tak muda sangat tu.
0: Mus paling muda lah, 30.
2: Yang masalah yang muda ada yang ceria yang payah tua sekarang.
3: Tak lah tua.
0: Tak apa, tak payah cakap tua tau. Senior. Senior.
4: Okay. Respect.
0: Ni bukannya apa, masih ingat nasi. Nasi Sarawak.
2: Tak apalah.
4: Dia nasi yang paling sempat breakfast saya ni. Bangun cun-cun pukul 7.
0: Kena bawa nasi tu Jeff.
2: Abang, saya minta pada saya tak banyak banjak lah. Cakap ni pengetua lah kata banjak. Kita panggil pengetua lah. Saya minta pengetua kalau boleh lebihkan nasi.
0: Lebihkan nasi dari lauk
4: Dia lebih menekan-nekan
0: Nanti datang nasi, pelauk tak ada, habis kau.
2: Tak apa.
0: Asal ada nasi Sarawak.
2: Jadi asalkan nasi Sarawak.
0: Okey, masih lagi berbalik cerita nasinya. Baiklah, berbaki dalam 7 minit untuk kita bersama ini. Kita nak tanya persiapan terakhir. Siapa nak jawab dulu, Mahathir ke? Siapa nak jawab dulu? Persiapan terakhir sebelum kemuncak pada hari Ahad nanti. Okey, legend. Silakan.
2: Persiapannya kita yang kita dah siapkan sebenarnya adalah dari segi minda kita, dari segi apa ni, mentaliti kita lah. Untuk kita berdepan dan kita nak tunjukkan apa ni, cara nyanyi kita. Sebab kita ada 6 orang yang kita katakan yang cukup berbakat besar dalam 5 orang ni. Kan? Masing-masing mempunyai dah bersedia dengan kita katakan persembahan masing-masing. Sebab itulah yang mana nantikan kami.
0: Baik, lagu yang akan dipertaruhkan pada malam tersebut.
2: InsyaAllah saya akan cuba bawa pada malam tersebut adalah lagu Bila.
0: Macam mana bunyinya? Sedikit.
2: Bila malam menjelang. Itu je.
0: Sikit je lah. Kalau nak tengok, tengok nanti live nanti. Tengok di Unimas nanti. Okey, Mahathir pula macam mana?
3: Okey, persediaan kami masa tu dalam 98% lah. Perlu dipaluskan sikit. Masa tu kami fokus dengan lakonan pentas cuak.
0: See? bukannya sahaja menyanyi, kau sebab kata orang Sarawak kau nak ngengon, mana satu lagi kau nak menari, mana betul. Satu lagi kau nak berlakon, nak ingat nasi pula kan.
2: Nasi pertama.
0: Jadi satu hal.
2: Nasi pertama.
0: Okey, itu persiapan tahir lagu yang akan dipertaruhkan nanti Mahathir.
3: Okey, lagu yang dipertaruhkan pada malam yang kelak Senyap dan Sunyi.
0: Ah, macam ni bunyinya.
3: Sebelum lagu lah. Silent je dah
0: masa. Silent aja.
2: Tak bunyi lah.
3: Tak nyanyi.
0: Nyanyi. Sikit lah kita nak dengar.

0: Monimok full lagu yang datang lah di Mas Kedat.
1: Betul lah, kena datang. Dan Mus, daripada yes. Mus, persiapan tak akhir Mus?
2: Persiapan tak akhir saya macam abang juga, 98%. Banyak ada lagi lah sikit-sikit untuk saya nak touch up. Dan dari segi mental saya juga, sebab tengah sakit kepala sekarang. Nak fokus yang tu lah, persiapan saya tu. Saya nak lebih fokus dekat dekat prop dan
1: faham. Ada lakonan juga.
2: Ada lakonan juga.
1: Lagu nanti lagu apa Mus?
2: Lagu Seribu Nian.
1: Macam mana bunyi lagu tu?
2: Indah Nian Stana Bunia Putri Bunian Manis Menawan.
1: Ni aku pun pening sebenarnya. Terpulanglah kepada Datuk Mozani ya, untuk menentukan semuanya. Baik, apapun kata-kata terakhir daripada anda bertiga sebelum berentap pada malam 11 nanti. Silakan Abang Senior dulu.
3: Abang Senior dulu. Jadi cakap apa ya?
1: Jemput orang ramai nak tengok ke apa ke?
3: Okey, apapun saya mengharapkan pada orang Sarawak, kalau boleh datanglah ke Dewan Yudi Mas untuk menyaksikan pertandingan dan juga persembahan kami semua ni di Kemuncak Bintang Piramli nanti.
1: Baik, Mus.
2: Sama juga saya mengalu-alukan orang-orang Sarawak dan orang-orang Semenanjung yang boleh datang. Mai, depa bukakan untuk orang awam kan.
1: Masuk. Betul. TV pun ada juga.
2: Jangan lupa bagi sokongan kat kami semua. Okey. Terima kasih.
1: Terima kasih. Okey, Mahathir.
0: Okey. Kami bersama juga, jangan lupa untuk warga Sarawak semua. Datanglah ramai di Dewan Unimas. Jangan lupa juga di TV2 pun ada sanansong juga. Di FB. Harapan kami datanglah untuk sokong kami dan geng-geng Piramli kami dari Semenanjung tu.
1: Ya, okey. Apapun kita nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita untuk pagi ini. Kita bersama dengan peserta Kemuncak Bintang Piramli. Terima kasih dan juga selamat maju jaya kita ucapkan kepada Muhammad Mushawir bin Abdul Rani ataupun Mus dari Zon Tengah. Yes, dan juga terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Hasnul bin Hassan, iaitu Hasnul dari Zon Timur Kelantan. Dan juga last but not least, kata orang kampung saya Madah, all the best juga lah kepada Mahathir, mewakili Zon Sarawak. Okey, insyaAllah ada ruang dan waktu mungkin kita akan bertemu lagi ya. Jadi selamat maju jaya untuk kalian bertiga. Okey, baik.
2: Orang Sarawak cakap apa? Salam apa?
1: Salam apa?
2: Tu ada dalam lepas dia orang cakap-cakap tu.
1: Apa tu? Salam. Dia ni juga yang lebih.
0: Sekulai
1: apa tu?
0: Sejalai.
2: Sekulai sejalai.
1: Tadi kau tak nak bagi tahu.
0: Sekulai sejalai.
1: Pandai. Maksudnya apa? Maksudnya tu apa?
3: Nah, sebut saja tapi tak tahu apa maksud.
0: Ada satu lagi Mus.
3: Seiring dan sejalan.
1: Ingat lagu Seiring dan Sejalan. Ingatlah Sekulai Sejalai.
3: Nampak gaya kita kena belajar bahasa.
0: Betul.
1: Tak, aku takut korang berdua ni tinggal kat sini nanti. Terpikap pula nasi Sarawak.
3: Tapi nasi tetap nombor satu ni.
1: Okey.
2: Best dari Basmati.
3: Betul.
1: Dah habis dah cerita kita 30 minit.
3: Nampak saya sambung dengan pengetua saya nanti.
1: Ya, apapun. Okey. Yalah tadi kita bersama dengan peserta Kemuncak Bintang Piramli untuk menyaksikan sidangnya secara live juga di TV, insyaAllah pada 11 hari bulan kelak. Semestinya di Sarawak FM juga menyiarkan dan juga di TV2 juga akan menyiarkan secara langsung di Detar Unimas. Macam biasa 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dan kembali lagi di jam yang seterusnya di Selamat Pagi Sarawak. #gang pagi kita
4: FM sentiasa di hati.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super kritikal melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan menyediakan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat Belanjawan kepada komuniti Madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang, tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi JPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kedutaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibogio memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maka vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibogio. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertarungan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu.
2: Tepi.
1: Jaga ya.
0: Kayu.
3: Jangan lupa.
4: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Kini tu fasiliti kesihatan kita dah maju. Mesin-mesin pun canggih tu si. Apalagi pakar kesihatan tempatan kita pun yang dah ramai juga.
5: Ya, benar ya Siti. Asyik lama lagi kita di Sarawak tu kita ada pusat kanser Sarawak.
6: Tak jangan lupa juga Abang Man. Di Semahan nak.
1: Iyalah, aku dah dengar juga ya Abang Man. Pusat kanser Sarawak yang nya kerjasama di antara

0: Kerajaan pusat dengan kerajaan Sarawak kita tu.
1: Nyalah ya.
0: Ya bukan nyapa, nya nak memperkukuhkan lagi bah perkhidmatan kesihatan negara kita tu.
2: Betul.
0: Bagus jugalah ada kemudahan untuk kita.
2: Mun aku si salah pusat kanser Sarawak tu telah munnya dah siap ada lebih kurang dalam 300 lebih yang bila 310 katil kapasitinya.
0: Banyak.
2: Kelak ada juga perkhidmatan onkologi yang komprehensif lah. Merangkumi juga rawatan pesakit luar dan juga pesakit dalam. Ada juga untuk diagnostik, radioterapi, kemoterapi. Lagi pemindahan sel stem serta juga terapi selular. Banyak ya.
1: Patik nanti badannya tak lengkap dan canggih semuanya nanti. Jadi kelaknya akan meningkatkan keupayaan diagnosis dan juga rawatan kanser secara bersepadu di Sigit lokasi.
0: Hebat.
1: Sekaligus untuk memberi manfaat lah kepada kita.
2: Alhamdulillah.
0: Negeri kita dah maju lah, sampai ke siar dipikir sedangnya. Si perlulah orang kita nak pergi jauh-jauh lagi nak mana-mana. Sedangnya nak mendapatkan rawatan yang dekat je kan. Tempat kita dah ada.
2: Betul.
0: Si perlulah pergi jauh-jauh. Selamat bajet pun selamat nak.
3: Nak dipadah kau kata bukannya aja. Kau pernah dengar apa? Pelancongan kesihatan. Pernah siapa dengar?
0: Pelancongan kesihatan.
3: Sebab mun kita ada fasiliti terbaik macam tu, jadi orang datang berubat di tempat kita.
2: Benar. Kini tu pun kita dah tangga apa? Plat kereta dah gini. Negara jiran sebelah apa? Banyak masuk ke Sarawak kita.
0: Paduhal, bukan nak melancong tempat menarik, makanannya nyaman aja. Tapi kesihatan pun boleh jadi juga, Pao.
3: Betul.
0: Perahu kau tu, Pao.
2: Udah lagi kita dua ganggu si Agong ya kakak juga. Tinggal juga dengan mannya. Lalu si ada tinggal dengan orang lain.
1: Dua tu habis.
0: Kan, orang lain lagi. Semek-semek jangan satu
1: ingat orang ke kanannya lagi yalah kau terberak-berak saya ceret-ceret tak boleh kita makan si pandai membagi
0: dah aku jalan
1: lagi asa kau makan lagi ada lagi yang kau kupak lagi sokong sabri nganggu semua
2: cerita sidaknya
0: sidak ni
2: ai
0: kita kayu tepi geraya kayu
2: jangan lupa
4: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
5: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putera.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Baik, kembali lagi bersama menerusi Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. Masih lagi bertemankan Lin dan Jua Andy. Kalau tadi 8.30 minit pagi kita bersama dengan peserta-peserta kemuncak Bintang Piramli. Hari itu Alhamdulillah kita berkesempatan bersama dengan penaja rasmi penginapan untuk kemuncak Bintang Piramli di Konti Sarawak FM. Lin bersama dengan Encik Nasaruddin Naina bin Mohamed, pengurus besar Hotel Raya and Convention Center Kuching. Assalamualaikum Encik Nasa, apa khabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ah?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Asalnya lama bau ada masa lagi ni. Asalnya last bulan puasa yang lepas.
1: Puasa hari itu.
0: Kan. Okey, tapi kita bukan nak bercakap tentang Ramadan. Kita nak bercakap berkenaan dengan selaku penaja rasmi penginapan kemuncak Bintang Piramli kali ini. Mungkin Cik Nasa boleh kongsikan kepada penonton dan juga pendengar kita. Cik Nasa memperkenalkan hotel dan juga latar belakang penubuhan Raya Hotel and Convention Center Kuching sendiri. Sebab kemungkinan kita pergi check in saja, tapi kita tak tahu bagaimana dengan penubuhannya, latar belakangnya. Silakan Cik Nasa.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada DJ yang bertugas. Alhamdulillah berkesempatan untuk datang ke Konti hari ini. Dan untuk maklumat pendengar dan juga penonton, Raya Hotel Convention Center merupakan hotel bertaraf 4 bintang yang terletak di berhadapan dengan lapangan terbang antarabangsa Kuching. Hotel ini diuruskan oleh UJ Hotel and Resort Management Services Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh Urus Harta Jemaah Sdn Bhd di bawah Kementerian Ministry of Finance and Incorporated. Raya mempunyai 237 bilik dengan 7 jenis bilik yang berasingan, convention center yang mampu menampung 800 ke 1000 orang. Selain kemudahan mesyuarat, restoran, kolam renang, gimnasium dan surau. Ringkasannya, Raya bukan sekadar tempat penginapan, tetapi one-stop hotel untuk penginapan, perniagaan, persidangan dan pelbagai acara.
0: Baik. Hotel bertaraf 4 bintang. Keistimewaan dia sendiri, Encik Nasaruddin, hotel ini kalau nak dibanding dengan hotel penginapan-penginapan di hotel-hotel yang lain.
1: Okey, antara kelebihan utama yang kami ialah lokasi kami strategik di hadapan dengan airport tu sendirilah.
0: Betul.
1: Alright. Selain itu, Raya juga merupakan hotel yang mendapat pengiktirafan

0: Ampuagol, which is halal compliant. Dan juga baru-baru ni kita dapat Asian Tourism Standard Award yang berlangsung di Cebu, Philippines baru-baru ni. So event venue untuk 2026 hingga 2028. Bagi kami, keistimewaan raya bukan hanya pada kemudahan dan pengiktirafan, tetapi yang paling penting ialah hospitality dan service experience. Kami mahu setiap tetamu rasa selesa dialu-alukan dan mendapat pengalaman yang terbaik sepanjang berada di raya.
1: Baik. Okey, kita nak tahu juga kumpulan pelanggan utama hotel ini. Siapa agaknya?
0: Raya mempunyai pelanggan yang agak pelbagai lah. Antaranya pelanggan korporat, kerajaan, GLC, Kumpulan Persatuan Pelancongan Keluarga. Sekarang ni kan tengah ada viral sekarang ni staycation apa semua tu. That another group also. Dan juga tetamu yang datang untuk menghadiri acara dan majlis perkahwinan. Disebabkan kami mempunyai convention center yang besar lah, segmen meeting, incentive, conference dan juga event atau MICE juga merupakan antara segmen yang paling penting untuk kami lah. Dan parking kami pun cukup luas, ada lebih kurang dalam 420 tempat parkir kereta lah, dengan kelebihan 8 biji bas parkir. Dan juga kita ada untuk parkir motor lebih kurang dalam 400 biji motor.
1: Yang tu dekat bawah tu kan, basement tu. Jadi apakah kemudahan yang Cik Nasa boleh kongsikan yang paling menjadi tarikan kepada tetamu? Adakah makanannya ke, hotelnya ke, macam mana?
0: Sorry ya. Selain 237 bilik, antara tarikan utama kami ialah convention center kami dengan kapasiti lebih kurang 1,000 orang. Dan 12 bilik seminar, restoran, kolam renang. Kolam renang kami adalah kolam renang yang salt water pool. Dia bukan pakai klorin. Kami pakai garam. So dia adalah satu-satunya hotel dalam, tak salah saya, dekat Kuching lah, if not mistaken, yang menggunakan formula garam sebagai kita punya water treatment. Supaya benda tu tak mengganggu kulit ataupun kanak-kanak yang mandi dan sebagainya. So gymnasium dan kita ada dua surau. So ada majlis nak buat surau, akad nikah apa semuanya. So kita memang dah sediakan lah benda tu. Kami juga mempunyai kemudahan serta perkhidmatan yang sesuai, dan kita ada pengangkutan pergi dan balik ke airport secara percuma. So atas reservation lah. Jadi kalau kita terbang daripada KL pergi, kita buat reservation siap-siap, driver kita akan ambil. Dan ke airport pun driver kita akan hantar. So raya adalah hotel for all, di mana kami mahu memastikan setiap tetamu tanpa mengira tujuan mereka datang dapat menikmati pengalaman yang selesa, mudah, mesra sepanjang berada di hotel kami dah.
1: Baik, cukup jelas fasiliti yang kata orang memang cukup mudah diakses, dan juga tinggal anda nak check in je lagi. Okey, yang tu kita sempat berkenalan dengan sedikitlah berkenaan dengan latar belakang penubuhan Hotel Raya and Convention Center Kuching. Dan selepas kita dengar lagu ini, kita nak ketahui ni kenapa menjadi penajar rasmi untuk kemuncak Bintang Piramli selepas ini. Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gang pagi kita.

0: Okey, masih lagi bersama dengan Lin dan juga tetamu kita, Encik Nasaruddin Naina bin Muhammad, Pengurus Besar Hotel Raya and Convention Center Kuching. Kita dah bercakap berkenaan dengan selaku penaja rasmi penginapan untuk kemuncak bintang P. Ramlee. Ha, Encik Nasar, kita dah tahu mengapa menjadi penaja rasmi ni. Ha, apa yang membuat tertarik untuk penaja ni?
1: Bagi kami, kerjasama ni bukan semata-mata soal penajaan. Ia merupakan peluang untuk Raya Kuching ni menyokong program yang memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya yang menyokong seni budaya dan perkembangan industri kreatif tempatan. Pada masa yang sama, penajaan ini memberi peluang kepada kami untuk memperkenalkan hospitality Kuching dan Sarawak kepada tetamu serta peserta dari luar Sarawak. Di samping mempromosikan Kuching sebagai destinasi yang sesuai untuk acara dan program berskala besar lah. Sebagai hotel yang beroperasi di Kuching, kami berbangga dapat memainkan peranan dalam menyokong insentif seperti ini, memartabatkan keunikan tempatan dan membantu mengembangkan industri pelancongan serta acara di Sarawak secara amnya.
0: Okey, kita nak tahu juga berkenaan dengan ialah kemuncak bintang P. Ramlee 2026. Raya Hotel sendirilah, apa sebenarnya yang mendorong juga pihak hotel untuk menjadi penaja rasmi penginapan untuk program kali ini?
1: Wah, hebat soalan tu. Sebagai penaja rasmi penginapan, kami menyediakan penginapan serta kemudahan yang diperlukan kepada pihak yang terlibat dalam program ni lah. Seperti yang kita dah bincang masa permulaan awal dan sebagainya. Selain bilik, pasukan kami daripada Raya Kuching juga memastikan aspek seperti F&B, housekeeping, pranopi, keseluruhan guest experience berada pada tahap yang baik, supaya tetamu dan pihak penganjur dapat menjalankan program dengan lancar. Macam semalam few team of yours with us dekat sini. So semua kata foodnya nyaman.
0: Sidang media semalam kan.
1: Bagi kami pihak, apabila kita menjadi menjadi penaja, kita bukan hanya menyediakan bilik, tetapi kita mahu memberikan service experience yang terbaik kepada semua tetamu.
0: Betul. Jadi ini kita boleh katakan sebagai sokongan lah. Dan bila bercakap tentang sokongan juga sebenarnya, Cik Nasar, apakah bentuk sokongan yang diberikan oleh pihak hotel sendiri? Makan tadi dah cakap dah sedap dah.
1: Bagi saya, kerjasama ini lebih daripada sekadar hubungan penaja dan penganjur lah. Ini adalah satu kerjasama strategik antara dua pihak yang mempunyai peranan penting dalam komuniti. RTM mempunyai kekuatan dari segi media dan pencapaian kepada masyarakat, manakala Raya Hotel menyediakan platform hospitality dan venue untuk menjayakan program-program seperti ini. Macam tadi kita bincang, waktu Ramadan azan pun kita buka RTM.
0: Betul.
1: Pada masa yang sama, kerjasama ini memberi peluang kepada kita untuk mempromosikan Kuching sebagai destinasi pelancongan, perniagaan dan acara, serta menunjukkan bahawa industri hospitality dan media boleh bergerak bersama dan menyokong program yang memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi kami di Raya amat menghargai kepercayaan RTM dan melihat kerjasama ini sebagai satu hubungan yang boleh kita bangunkan dan kembangkan untuk jangka masa yang panjang.
0: Okey, Cik Nasar, kita nak tahu juga, adakah ini merupakan kali pertama Hotel Raya menaja ataupun terlibat dalam program bersama dengan RTM?
1: Bukan kali pertama sebenarnya. Raya dan RTM Sarawak sudah mempunyai hubungan kerjasama yang baik sebelum ni. Antara Raya pernah terlibat dalam penajaan bagi program Bintang Kecil. Selain beberapa aktiviti program bersama RTM, kami juga pernah bekerjasama untuk promosi Ramadan, termasuk usaha memperkenalkan program dan tawaran Ramadan Raya kepada masyarakat. Jadi untuk program kali ini, kami melihat sebagai sambungan kepada hubungan yang sudah terjalin, dan kami sangat menghargai peluang untuk terus bekerjasama dengan RTM Sarawak. InsyaAllah, kami berharap hubungan ini dapat diteruskan dan dikembangkan dengan lebih banyak program yang memberi manfaat kepada masyarakat Sarawak.
0: Baik, banyak jasa sebenarnya. Jasa Hotel Raya dengan RTM dah macam cousin dah. Okey, kita nak tahu juga Cik Nasar, harapan pihak hotel dalam meneruskan kerjasama seperti ini dengan RTM Sarawak untuk masa-masa akan datang.
1: Saya melihat kerjasama seperti ini sangat pentinglah kerana ia bukan sahaja membantu menjayakan satu program tetapi turut menjadi platform untuk memperkenalkan Kuching dan Sarawak kepada khalayak yang lebih luas. Kuching mempunyai banyak kekuatan, bukan sahaja dari segi pelancongan dan mais tetapi juga gastronomi, budaya, warisan, alam semula jadi dan keramahan masyarakatnya sendiri. Apabila pihak hotel, media, penganjur bekerjasama, kita boleh mengetengahkan semua keunikan ini dan membawa Sarawak lebih dekat daripada masyarakat Malaysia, malah ke mata seluruh dunia.
0: InsyaAllah.
1: Bagi Raya, kami berbangga untuk menjadi sebahagian dari usaha ini dan berharap lebih banyak kerjasama seperti ini dapat diwujudkan untuk terus mempromosikan Kuching dan Sarawak sebagai destinasi pilihan untuk pelancongan, perniagaan, acara dan pengalaman yang unik.
0: Baik, dan berbaki beberapa minit untuk kita bersama dengan Cik Nasar. Mungkin Cik Nasar boleh kongsikan kata-kata terakhir Cik Nasar, harapan berkenaan dengan ialah kerjasama kita RTM dan juga ya untuk program kemuncak Bintang Piramli sendiri.
1: InsyaAllah kami berharap kerjasama ini dapat diteruskan dan diperluaskan pada masa akan datang. Raya sentiasa mengalu-alukan peluang untuk berkerjasama dengan RTM Sarawak dan program-program yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat pada masa yang sama membantu mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pilihan. Kami percaya hubungan yang baik antara industri hospitality dan media seperti RTM boleh memberikan banyak manfaat kepada kedua-dua pihak.
0: Baik. Okey, ada lagi nak tambah ke Cik Nasar?
1: Kalau datang ke Kuching, saya rasa Raya adalah antara tempat yang boleh melengkapkan pengalaman anda lah. Kami bukan sekadar menyediakan bilik untuk menginap. Kami menyediakan pengalaman dari penginapan, gastronomi, mesyuarat persidangan hinggalah ke acara dan sambutan perkahwinan. Dengan lokasi yang strategik, kemudahan yang lengkap, pengiktirafan yang kami terima dan yang paling penting, pasukan kami yang sentiasa mengutamakan hospitality. Kami mahu setiap tetamu yang datang bukan sahaja selesa tetapi pulang dengan pengalaman yang baik tentang Kuching dan Sarawak. Jadi sama ada anda datang untuk bisnes, leisure, mais, acara ataupun hadir perkahwinan ke sekadar menikmati keunikan gastronomi atau budaya Sarawak, kami menjemput anda untuk menjadikan Raya sebagai yang daripada perjalanan anda lah. So Raya Hotel and Convention Center Kuching ni hotel for all. Your gateway to Kuching and Sarawak.
0: Nah, your gateway to Kuching to Sarawak. Ya, baik, apapun kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dan secara ialah seluruh warga kerja RTM nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Hotel Raya and Convention Center Kuching kerana menaja penginapan untuk kemuncak Bintang Piramli tahun ini.
1: Sama-sama.
0: Dan insyaAllah Cik Nasaruddin, mungkin akan ada waktu lagi kita akan dapat bekerjasama lagi.
1: InsyaAllah.
0: Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada Encik Nasaruddin Naina bin Muhammad, pengurus besar Hotel Raya.
1: Nasaruddin bin Naina.
0: Nasaruddin Naina bin Muhammad.
1: Bukan. Nasaruddin Naina. Nasaruddin bin Naina Muhammad.
0: Bin Naina Muhammad. Baik. Pengurus besar Hotel Raya and Convention Center Kuching. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah ada ruang dan waktu kita akan bersua
1: insya
0: lagi.
1: InsyaAllah.
0: Ya. Baik. Dan macam biasa, selepas tu Ekspresi akan bersama dengan DJT dan Bintulu FM. Dan kembali lagi bersama kami terus mendengarkan di Sarawak FM. Dan 10 pagi macam biasa kita akan ikuti berita dunia daripada Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan sampai setiap dolok, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Nak apa bola diri di waterfront tu? Nak ke sini tu?
1: Kami nak ambil gambar di patung pusat tu. Lepas ya, pergi seberang beli kek lapis. Lepas ya, kami nak pergi pasar beli ikan terubung. Lepas ya, lepas ya, lepas ya.
0: You, ibu lupa dengar suara jam you. Tune je Radio 88.9.

0: kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
1: Ekspresi
2: FM.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
4: Info ekspresi di Sarawak FM berbaca baharu.
5: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
4: Setiap Isnin hingga Jumaat.
5: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
4: Isnin, info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
5: Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
4: Rabu, info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
5: Kamis, info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
4: Jumaat, info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
1: Info ekspresi.
0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
1: Ekspresi
2: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Jumaat. Pertemuan ekspresi untuk hari ini 9 Oktober 2026 bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi, kita akan bersama musuh pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Terima kasih kepada anda yang tu setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM, kira di mana jua anda berada. Aizah.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM, dan kita bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ti.
0: Ya, Syah. Apa khabar, Syah?
1: Alhamdulillah, hari itu sehat. Sehat, apa khabar, hari itu?
0: Saya pun sehat juga, hari itu, Syah. Alhamdulillah, sehat. Nampaknya kita dua hari itu sama. Syah. Macam mana dengan cuaca di Bintulu, Syah?
1: Pagi tadi ada hujan. Kasih pagi tu mendong lah. Alhamdulillah, cuaca mendong. Dan Johor pun bangsa pulih dah kini tu.
0: Alhamdulillah. Di Kuching pun macam ya juga, tapi cuaca agak cerah pagi tu. Dan kita harap cerahnya sampai ke sebelah petang kelak, Nak Syah. Dan kita doakan semoga segala urusan yang akan dilakukan pada hari itu akan berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Itulah doa kita, Nak Syah, termasuk tugasan kita di konti itu, Nak Syah. Baik, pastinya banyak info ataupun aktiviti yang akan Syah kongsikan bersama pada pagi itu dan sebelumnya, dan pastinya Syah sudah pun bersedia dengan lagu untuk hiburan kita pagi tu.
1: Okey, untuk lagu kita hari tu, untuk hiburan, lagu daripada Rayuan Perempuan Gila dengan Nadine Amizah.
0: Ya. Yeah. Okey.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Nadine Mizah dengan lagunya Rayuan Perempuan Gila. Telah menghiburkan kita dalam Info Ekspresi Bintu FM dan Sarawak FM.
1: Sebagai hiburan kita pada pagi Tok Nak Syah, di samping kita mengetahui aktiviti dan juga info-info yang akan disampaikan oleh Syah. Jadi kita teruskan bersama dengan Syah ya, silakan.
0: Okay, baiklah. Untuk warga Bintulu, khususnya anak-anak muda dan peminat aktiviti sukan seni serta kebudayaan, apa kata kita orang sama-sama meriahkan program Kamus 2026, iaitu Karnival Muzik, Sukan dan Seni yang akan berlangsung pada hari ini 9 Oktober hinggalah 11 Oktober bertempat di UPM Sarawak, di mana pelbagai aktiviti yang menarik menanti kita orang, antaranya bola sepak 9S, rugby 7S, memanah e-sport, MLBB, Battle of the Band, pertandingan custom traditional, bengkel sape dan bengkel tarian orang ulu. Bukan sekadar sukan, program Kamus 2026 tu turut mempertengahkan muzik, seni dan warisan budaya Sarawak dalam satu karnival yang pastinya meriah dan penuh warna-warni. Ingat tarikh itu 9 Oktober hinggalah 11 Oktober 2026 di UPM Sarawak. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari kamus 2026.upm.edu.my. Untuk sedikit perkongsian dulu, lepas ya, untuk perhatian kepada warga Bintulu, kawasan Nia, Kuala Tatau dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan mengikuti program jualan ramah madani, yang mana lokasi yang pertama di rumah Jilom Anak Engkabang, Sungai Sebat Nia pada 10 Oktober 2026 dari pukul 10 pagi hinggalah 3 petang. Lokasi yang keduanya rumah Saong Sungai Kemena, Jalan Kuala Tatau Balingian pada 10 Oktober 2026 dari pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Lokasi yang ketiga di Lau Leong King Trading pada 10 Oktober dan 11 Oktober 2026 daripada pukul 9 pagi hinggalah 5 petang. Dan lokasi yang terakhir adalah Berwin Bintulu pada 9 Oktober dan 10 Oktober 2026 daripada pukul 8.30 pagi hinggalah 3 petang. Jadi kepada penduduk di kawasan berdekatan ya, apa kata kita orang ramai-ramai datang ke program Jalan Ramah Madani harga kasih sayang. Dua kongsian dulu untuk setakat tu di Bintulu.
1: Ya, tadi dua info untuk pusingan pertama tu yang telah kita dengar tadi mengenai Kamus 2026 dan jualan dan ramah madani, Syahau. Baik, dan pastinya ada lagi info yang akan dikongsikan selepas tu. Dan sebelum ia, kita nak berhibur dulu Nak Syahau, dan lagu tu khas khas untuk mereka yang bernama Rosmaria. Kita dengar lagu persembahan daripada Syahau, kita dengarkan.

0: Tadi Syah lagu Rosmaria. Ya. Kita harap yang bernama Rosmaria ya tadi.
1: Senyum-senyum.
0: Senyum untuk ibu dengan lagu ya tadi. Untuk sidaknya yang bernama Rosmaria. Baik, kita itu pun dah 10.31 minit pagi. Dan kita masih lagi bersama musim pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM ya. Dan pastinya banyak lagi yang hendak kita kongsikan bersama dengan Syah dengan aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu nak Syah. Jadi kita teruskan bersama Syah. Syah, silakan.
1: Okey. Kita orang sedang ke sini-sini pada esok hari dan lusa. Apa kata kita orang memeriahkan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026, iaitu hari Sabtu 10 Oktober 2026 bertempat di The Spring Mall Bintulu. Dan tahun ini Hari Kesihatan Mental Sedunia membawa tema Pengalaman Kehidupan Didengari, Suara Sebenar, Perubahan Sebenar. Dan banyak aktiviti yang menarik yang akan disediakan untuk anda, antaranya 7 hingga 8 gerai interaktif daripada pelbagai agensi dan organisasi yang menyediakan maklumat serta perkhidmatan berkaitan dengan kesihatan mental. Antara agensi yang terlibat ialah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Pertubuhan Keselamatan Sosial, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pertubuhan Bukan Kerajaan, Mentari, Perkhidmatan Sekretari Warga Emas, Sekretari Kanak-Kanak, Remaja dan serta Sekretari AM. Dan turut diadakan sesi forum khas yang membincangkan isu dan tema Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026. Bukan itu saja, ada juga pelbagai aktiviti yang menarik seperti pertandingan mewarna, saringan kesihatan mental, perlumbaan menerokai gerai, aktiviti interaktif dan banyak lagi aktiviti yang akan berlangsung esok. Jadi jangan lepaskan peluang itu untuk bersama-sama join Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026 Anjuran Hospital Besar Bintulu. Ajak keluarga kita orang, rakan-rakan kita orang untuk hadir bersama. Mari kita belajar bermain ataupun kongsi pengalaman, meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan mental. Ya, sedikit apa concern mengenai apa carnival Hari Kesihatan Mental Sedunia untuk esok hari. Dan untuk anda yang ingin berderma darah untuk minggu tu, unit tabung darah Hospital Bintulu akan mengadakan kempen derma darah bergerak, iaitu pada hari Ahad itu 11 Oktober di Tong Seng Huat The Spring Mall pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Jadi kepada warga Bintulu yang sihat tubuh badannya, layak dan berkelapangan, apa kata kita orang luangkan sedikit masa untuk menderma darah, kerana setitik darah anda mampu menyelamatkan nyawa orang lain. Dua perkongsian yang dari Bintulu dalam Info Ekspresi pada sesi yang kedua tu.
0: Betul. Dan kepada anda yang hendak berderma darah ya tadi nak Syah, pastikan kita pun dalam keadaan sihat juga nak Syah. Jadi bolehlah kita berderma darah. Dan ya, di antara dua info yang dikongsikan dalam pusingan kedua tu, iaitu Hari Kesihatan Mental Sedunia dan juga derma darah ya. Baik, sebelum kita bersama lagi dengan Syah dengan info yang terakhir asalnya, dan kita nak dengar lagu yang disediakan oleh Syah.
1: Okey, luahan hati daripada Kristal untuk hiburan kita bersama dalam Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM.

0: Ya, tadi Syah, aku tak perlu apa-apa. Lagu persembahan daripada Sarah Suhairi dengan lagunya Tak Perlu Rasa sebagai hiburan kita pada pagi itu. Dan kepada pendengar-pendengar kita yang masih lagi setia bersiaran bersama kami melalui pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM, dan kita akan berakhir pada pukul 11 pagi kelak, nak Syah. Baik, sebelum sebelumnya kita nak bacakan komen-komen yang telah pun dihantar kepada kita, Tok Syah. Jadi kita silakan Syah untuk bacakan komen-komen daripada rakan-rakan kita. Silakan.
1: Okey, baiklah. Untuk rakan-rakan daripada, iaitu daripada Andrew EB, katanya selamat pagi DJ Sarawak FM dan
0: Abdul FM.
1: Cuaca cerah di Tatau pagi tu DJ. Minta lagu Teh Hijau Tulus, katanya. InsyaAllah di jam yang ketiga kita akan putarkan. Salam buat Mary Minggu, katanya. Selamat menyambut hari lahir. Dan buat DJ Sarawak FM dan Bintulu FM, salam sejahtera. Terima kasih, katanya. Dan juga daripada Jaiton S, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bersiap buat DJ dua orang, katanya. Semoga dipermudahkan tugasan kita orang hari Jumaat tu. Semoganya berjalan dengan lancar. Cuaca di Kuching cerah pagi tu. Semoga sampai ke petang lah. Dan buat semua rakan dan sahabat, katanya, selamat bertugas. Dan buat keluarga di Kampung Jepak, salam sayang teramat, salam buat kalian semua. Dan juga daripada rakan kita, iaitu daripada Bia, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi, selamat bertugas buat DJ berdua. Dan salam Jumaat kepada semua rakan pendengar Info Ekspresi Bintulu FM. Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan. Ya, ajak dulu daripada Bintulu. Tiga ucapan daripada Bintulu. Di Kuching pula.
0: Baik. Kita bacakan daripada Amran Saili. Selamat Ekspresi warnai hari anda, So FM semuanya, ya kekawan. Dan juga selamat menunaikan solat Jumaat semuanya, ya kekawan, ya. Itu daripada Amran Saili. Dan juga kita terima daripada Sarinah, Sarinah binti Boeing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ dan juga selamat berkonti, ya. Terima kasih. Dan juga ada emoji sekuntum bunga ros, ya. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan komen daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat buat DJ. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyah Mukah Sarawak pagi tu, katanya. Alhamdulillah, baik-baik saja. Panas, mendung, ajak, katanya. Dan kami santai-santai sambil buat kerja, sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sarawak FM. Dan juga selamat pagi buat semua warga Senau Oyah. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Itu daripada Salmah Maharuf. Dan juga daripada James Pengiran. Ringkas saja, selamat pagi DJ, selamat pagi. Dan juga kita bacakan daripada Pak Su. Pak Su hanya bagi komen menonton. Mungkinnya sedang nanggar kita dua waktu tu, nak Syah. Dan juga hanya memberi sekuntum bunga ros. Terima kasih Pak Su. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Hamad Syafi'i. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, selamat tugas. Terima kasih. Salam Jumaat penghulu segala hari. Salam buat semua sahabat pendengar setia So FM dengan ucapan semoga kalian semua sihat selalu. Dan juga terima kasih DJ. Baik, Syah, mungkin ada dari Syah lagi untuk bacakan.
1: Okey, Muhammad Safi'i ada dekat saya tadi. ada ucapan ke?
0: Sudah.
1: Ada. Okey. Ada kat situ ni, ada juga ucapan kat Bintu, katanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ, katanya. Di SPC. Salam buat semua pendengar setia Sarawak FM dan Bintu FM. Ucapan semoga terhibur dan salam Jumaat buat semua. Dan daripada Doni Lim dari Kuching, katanya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ keduanya. Mohon DJ mainkan Sandarkan Pada Kenangan. daripada Jamal Abdillah. Dan Siti Sarah buat hiburan Ajis Pengiran, Putra, Bonio, Doni, Jumat, Roslina Francis, Zaiton S, Huelaka James, CMS Pet, Hugayah Marikan, Saipa Pelangi Pagi, Muhammad Safari, Muhammad Effendi Ismail, Rabaya Ain katanya. Dan juga daripada Ching Suni, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Salam Jumaat buat semua. Salam sejahtera buat kita orang semua katanya. Dan juga daripada Siapian Pudin katanya, Assalamualaikum buat DJ Kedua. Selamat bersiaran dan salam buat salam Jumaat buat semua sahabat pendengar Info Ekspresi hari Jumaat. Semoga sentiasa sihat dan minta lagu daripada Hijaz buat renungan kita semua. Dan juga daripada Rashida Idy, Assalamualaikum buat DJ Berdua. Dan selamat pagi dan cuaca panas pagi tu, selamat mendengarkan Bintul FM. Putarkan lagu Jampi daripada Hel Husaini untuk hiburan kita bersama.
0: Okay. Dan seterusnya kita bacakan daripada Syarifah Pelangi Padi, pagi. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Shah Bintulu FM. Selamat pagi Jumaat yang berkah. Cuaca kami di Miri panas katanya. Nak request lagu Rindu. Katanya rindu, aku rindu kamu. Salam buat embok dan adik kami di Sebuyo, Syarifah Sania. Syarifah Janah dengan pertanyaan apa khabar masa tu dan sahabat Soal FM sehati sejiwa. Dan juga selamat masak buat ibu-ibu yang sedang gago di dapur katanya. Terima kasih DJ T dan juga DJ Shah. Dan Nya ada juga memberi emoji dua kuntum bunga ros untuk kita Tok Shah. Dan seterusnya daripada Noraini Amrin, salam DJ T, salam di Soal FM, selamat bertugas. Cuaca okey dan cerah dan ceria katanya. Salam Jumaat semua. Semoga sehat setiap hari, insyaAllah. Dan seterusnya kita bacakan daripada Noliana Kuang, Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Bintulu FM. Selamat tugas di Ekspresi. Kami hadir dari Sibu katanya. Cuaca situ panas DJ katanya. Salam Jumaat buat sahabat-sahabat Soal FM dan juga pendengar-pendengar yang tengah tune bersama pagi tu. Dan juga terima kasih DJ T dengan juga DJ Shah dari Bintulu FM. Semoga di mudahkan urusan kita dua. Happy Konti. Amin. Terima kasih. Amin. Dan juga ada emojinya ketawa. Terima kasih. Senyum daripada Noliana Kuang ya untuk kita. Baik, terima kasih. Dan ada juga yang beri emoji tiga kuntum bunga untuk kita.
1: Banyak bunga diterima pagi tu.
0: Ada juga daripada Syarifah Pelangi Pagi dan juga Zara Hajici juga ada beri tiga kuntum bunga untuk kita. Dan seterusnya kita bacakan lagi komen daripada Zalika Zaliha Lyun. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Bintulu FM. Kesalam, selamat siaran, selamat pagi. Salam Jumaat buat rakan pendengar dan juga sahabat-sahabat Soal FM di sini juga berada. Semoga ceria selalu. Terima kasih. Baik, ada lagi nak dibacakan komen dari Bintulu Syah?
1: Daripada Anting Kiat katanya, selamat bersiaran buat dua DJ katanya hari Jumaat hari itu. Salam sejahtera dari Jalan Pendrisen Kuching. Cuaca cerah pagi itu DJ. Selamat bersiaran, semoga dimudahkan segala urusan kerja kita orang hari itu. Dan juga daripada Andy Linggang, selamat pagi serta selamat bertugas buat DJ Berdua. Salam ceria selalu. Dan juga daripada Nuri Wi Nuri, hari ini hari Jumaat. Semoga hidup kita berkat. Harapan tinggi setiap rakyat, setiap rakyat. Manfaat belanjawan sama dinikmati. Makan pengat mie kari penghulu segala hari katanya. Pantun rupanya.
0: Pantun sebenarnya Syah. Dan mengingatkan kita juga Syah, pada hari itu ada belanjawan yang akan dibentangkan di sebelah petang kelak nak. Jadi sama-sama kita menyaksikan kongsikan ya, belanjawan 2027. Baik, seterusnya daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum DJ, DJ katanya. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di Ekspresi Sok FM. Salam Jumaat untuk segala niat baik yang sedang kita usahakan. Semoga Allah mudahkan. Amin. Terima kasih. Amin. Dan seterusnya kita bacakan daripada Leha Leka. Assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Semoga sentiasa dalam keadaan sihat selalu. Amin. Mari berhibur bersama Ekspresi hari ini katanya. Itu daripada Leha Leka. Dan juga kita bacakan daripada Syuhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Selamat pagi buat DJ T, DJ Shah serta rakan-rakan Ekspresi Sok FM. Semoga semuanya sentiasa sihat dan ceria serta dilimpahi rahmat Allah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Ya. InsyaAllah. Itu daripada rakan kita. Dan seterusnya kita bacakan ini merupakan mungkin komen kita yang seterusnya daripada Osman. Hanya bagi emoji terbaik. Terima kasih Osman. Dan juga itu merupakan komen terakhir ya. Dan komen-komen lain insyaAllah kita akan bacakan dari semasa, dari semasa ke semasa. Daripada Nani Nani, daripada Nani Nani. Assalamualaikum DJ T Sok FM dan juga DJ, DJ Shah Bin Tulu FM. Selamat pagi, selamat tugas. Ganding yang mantap katanya. Terima kasih. Salam Ekspresi, warnai hari anda untuk semua sahabat sehati sejiwa Sok FM. Salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga kita semua sentiasa sihat afian hendaknya dan selamat bermasa untuk semua ibu-ibu, serta salam sayang tak amat sayang untuk kita orang semua. Terima kasih DJ T Sok FM dan juga DJ Shah Bin Tulu FM terbaik. Juga meri emoji dua kuntum bunga ros dan juga dua hati. Jadi kita bagi sama rata nak Shah dua-dua. Baik, itu komen yang terakhir kita bacakan musim pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bin Tulu FM. InsyaAllah komen-komen lain akan kita bacakan dari semasa ke semasa. Jam yang ya. Ketiga. Masa tak mencukupi. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan, mungkin ada kata-kata daripada Syah, silakan.
1: Salam Jumaat. Semua kata orang terhibur dengan Info Ekspresi di hari Jumaat hari itu. Okay, ajak untuk jaga diri, kekal ceria semua.
0: Ya, yeah, terima kasih Syah. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu-minggu yang akan datang Syah, dengan info yang dan juga aktiviti yang akan berlangsung pada masa akan datang. Baik, hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Baik, kita dengarkan lagu Garah untuk semua pendengar kita.

0: Sonar FM, sentiasa di
1: Aspirasi, 10 pagi, 1 tengah hari.
2: Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Sama-sama kita dengarkan ulasan berita hari ini Jumaat 9 Oktober 2026 dengan tajuknya Belanjawan 2027 Menggapai Lebih Tinggi Membawa Rakyat, bersama editor Nick Hafizul Baharudin dan penyampai Khairul Azwan Arbas.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam Ulasan Berita. Hari ini tumpuan rakyat pastinya kepada Belanjawan 2027 mengangkat tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Tema ini bukan sekadar ungkapan yang indah tetapi menggambarkan dua perkara yang perlu bergerak seiring dalam pembangunan negara. Kita mahu Malaysia menggapai lebih tinggi namun tidak boleh lupa untuk mengakar di bumi. Menggapai di langit bermaksud kita mahu ekonomi negara pergi lebih jauh. Kita mahu pelaburan berkualiti, teknologi lebih maju, produktiviti lebih tinggi dan pekerjaan dengan tawaran pendapatan lebih baik. Selain itu, isu gaji minimum tidak boleh dipisahkan daripada agenda pembangunan ekonomi. Gaji minimum penting untuk memastikan pekerja berpendapatan rendah mendapat pendapatan yang lebih munasabah. Namun, dalam jangka panjang, matlamatnya bukan sekadar menaikkan paras gaji minimum. Lebih penting ialah memastikan pekerja mempunyai peluang meningkatkan kemahiran, produktiviti dan pendapatan. Maksudnya, bukan sekadar menaikkan gaji tetapi menaikkan nilai pekerjaan. Itulah sebahagian daripada maksud menggapai di langit. Namun, dalam mengejar kemajuan, pembangunan juga perlu mengakar di bumi. Kemajuan ekonomi mesti dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Harga makanan, rumah, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan semuanya memberi kesan kepada kehidupan. Sebab itu, usaha menangani kos sara hidup, bantuan bersasar dan perlindungan sosial masih penting. Dalam masa sama, rakyat perlu diberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bukan sekadar membantu rakyat bertahan tetapi membantu mereka bergerak ke hadapan. Dalam proses ini, sesi libat urus adalah penting. Belanjawan yang baik bukan hanya dibentuk berdasarkan angka dan data di atas kertas. Pandangan pekerja, majikan, PMKS, persatuan industri, golongan muda, akademik dan komuniti di luar bandar juga perlu didengar. Mereka yang berdepan dengan masalah sebenar setiap hari mempunyai pandangan yang penting untuk membantu kerajaan memahami keperluan sebenar di lapangan. Daripada isu gaji dan pekerjaan kepada kos menjalankan perniagaan, pendidikan, perumahan, kesihatan dan pembangunan wilayah. Lebih banyak suara didengar, lebih dekat dasar yang dirangka dengan realiti rakyat. Di sinilah tiga tonggak ekonomi madani menjadi penting, menaikkan siling, menaikkan lantai dan memacu pembaharuan tata kelola. Setiap ringgit kerajaan perlu memberi nilai. Projek perlu dilaksanakan dengan baik, bantuan perlu sampai kepada sasaran dan ketirisan perlu dikurangkan. Belanjawan 2027 juga melihat perkara yang dekat dengan kehidupan rakyat, antaranya keterjaminan makanan, peralihan tenaga, perubahan iklim serta pembangunan yang lebih seimbang. PMKS dan perniagaan tempatan juga perlu terus diperkukuh. Ini supaya lebih banyak syarikat kecil boleh berkembang dan wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebab itu, ukuran sebenar belanjawan 2027 bukan hanya pada angka yang diumumkan. Ukuran sebenar ialah apa yang berubah selepas itu. Seperti peribahasa Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Masa depan memang perlu dikejar. Teknologi, pelaburan dan pertumbuhan perlu terus menjadi agenda. Tetapi dalam mengejar semua itu, masalah rakyat tidak boleh tertinggal. Menggapai di langit bermaksud berani meletakkan cita-cita lebih tinggi untuk negara dan mengakar di bumi bermaksud memastikan rakyat kekal menjadi asas kepada pembangunan. Pastinya rakyat bukan hanya mahu mendengar tentang pembangunan. Rakyat mahu merasainya. Itulah ukuran sebenar belanjawan 2027. Menggapai lebih tinggi tetapi tetap mengakar di bumi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
1: Ikuti harapan dan suara masyarakat luar bandar mengenai Belanjawan 2027. Penghulu Anthony Ngau.
2: Harapan kami ketua masyarakat dan ketua kaum kawasan Telang Usan, yang pertama sekali ialah mengenai pekalan air bersih, sebab rata-rata di semua kampung di Dun Telang Usan mengalami kesukaran pekalan air bersih. Kami hanya bergantung kepada air graviti dan air sungai dan air hujan.
3: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
5: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Anda sedang mendengarkan
6: Espresso Warnai Hari Anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
7: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Selamat datang ke sesi terakhir bagi topik vitamin C dalam segmen Ais Sihat bersama saya, Muhammad Syafari bin Syafi'i, Pegawai Farmasi Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Pada hari ini, mari kita fahami apakah perhatian khusus dan nasihat penting sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil suplemen vitamin C. Apakah perkara yang perlu diambil perhatian semasa pengambilan vitamin C? Mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan memberi perhatian di sini. Bagi pesakit dengan penyakit darah seperti kekurangan glukosa 6-phosphate dehydrogenase G6PD, dos vitamin C yang tinggi boleh menyebabkan hemolisis, iaitu kemusnahan sel darah merah. Bagi pesakit yang mengalami hemokromatosis, keadaan yang menyebabkan badan menyimpan terlalu banyak zat besi, dos vitamin C yang tinggi boleh memburukkan lagi pengumpulan zat besi. Vitamin C boleh mengurangkan keberkesanan ubat untuk rawatan kanser, meningkatkan penyerapan zat besi. Bagi pesakit yang memerlukan suplemen kesihatan zat besi, contohnya wanita hamil, adalah disyorkan bahawa suplemen kesihatan zat besi diambil bersama-sama dengan vitamin C. Apakah nasihat kepada orang awam? Pengambilan vitamin C secara oral dengan dos yang tinggi tidak memberi manfaat tambahan kerana serapan oleh tubuh adalah tepu sekitar 400 mg. Serapan oleh badan sekiranya vitamin C diambil secara oral adalah sekitar 69%, manakala dos 2000 mg sehari pula adalah tinggi dan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kesan adverse atau kesan sampingan. Oleh itu, ambil vitamin C mengikut dos yang telah disarankan. Ambil dos tinggi atau lebih tiada manfaatnya kerana tidak atau kurang diserap oleh badan dan dibuang begitu sahaja melalui urin. Pengambilan pada kadar 100 hingga 200 mg sehari sudah mencukupi. Kebanyakan penjual suplemen kesihatan mengambil kesempatan dengan membuat tuntutan kesihatan yang melampau. Oleh itu, pengguna perlu bijak dalam membuat pilihan. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran bukan sahaja dapat membekalkan vitamin C dan mineral lain yang diperlukan badan, tetapi juga mengelakkan kesan sampingan akibat pengambilan suplemen yang berlebihan. Makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran adalah sumber vitamin C yang terbaik. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil suplemen kesihatan vitamin C, terutamanya pengambilan dos yang tinggi. Elakkan mengambil vitamin C sekiranya mempunyai masalah batu karang yang berulang, penyakit buah pinggang atau menjalani hemodialisis kronik, penyakit darah kekurangan distrik spidi dan hemokromatosis. Semoga perkongsian bersiri sepanjang program ini memberikan input yang bermanfaat dan membuka kelip mata kita semua supaya lebih bijak menguruskan kesihatan diri. Jadikan pemakanan yang semula jadi daripada buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai sumber utama nutrisi anda. Jika ada keraguan, sentiasalah merujuk kepada ahli farmasi atau doktor anda. Jika terdapat sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center (NPCC) melalui talian 1-800-88-6722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi sehingga 5 petang kecuali cuti umum. Saya Muhammad Syafarin bin Syafi'i, Pegawai Farmasi Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, mengundur diri dari segmen AI Sihat. Sekian, terima kasih dan kekal sihat.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
8: Ya, rancangan AI Sihat itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Yati Jaya. Dan sekarang sudah pun 11.15 minit pagi.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menanangi implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: memiliki puncak utama setinggi 2,046 meter dan puncak kedua 1,850 meter, masyarakat Kelabit dan Penan menganggap gunung ini sebagai kawasan suci. Menurut legenda tempatan, dua puncak ini adalah pasangan dewa suami isteri yang melindungi penduduk Tanah Tinggi daripada ancaman gunung berapi Batu Apoi. Selain menyimpan mitos purba, kemuncak kembar ini pernah menjadi panduan arah dari udara buat tentera bersekutu semasa Perang Dunia Kedua dan kini kekal sebagai habitat flora unik seperti periuk kera Nepenthes lowii. Bagi anda yang gemarkan kembara lasak dan sejarah, saya mengesyorkan anda menikmati pandangan mercu tanda ini dari udara semasa penerbangan pesawat kecil ke Baril. Sekiranya anda merancang ekspedisi mendaki di kawasan kaki gunung ini, pastikan anda ditemani forest guide tempatan demi keselamatan dan menghormati adat budaya masyarakat setempat. Daripada keajaiban mitos dewa pelindung masyarakat Tanah Tinggi hingga ke penanda arah sejarah Perang Dunia Kedua, Batu Lawi berdiri megah mendada langit sebagai lambang keagungan alam Sarawak. Jom kita raun ke Batu Lawi. Saya Nadia. Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
1: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Nadia Hassani dalam Juraun itu tadi. Baik, sekarang sudah pun 11.23 minit pagi dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami di Surat FM Musim Pertemuan Ekspresi. Ya, 11.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam rancangan bersama Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala, kehidupan kita sebagai seorang mukmin adalah satu ujian daripada Allah Taala untuk melihat sejauh manakah kita menjalankan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifahnya di dunia ini. Ujian itu datang dalam pelbagai bentuk, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 14 yang bermaksud, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, salah satu ujian hidup yang sangat besar impaknya iaitu sifat tamak. Tamak bermaksud keinginan yang melampau terhadap harta, pangkat, kuasa atau hal-hal keduniaan yang tidak berkesudahan, sehingga menyebabkan seseorang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Sifat ini adalah bertentangan dengan sifat qana'ah, iaitu berpuas hati dan reda dengan rezeki yang halal dan mencukupi. Sifat tamak ini menjadi pencetus kepada pelbagai kerosakan dalam masyarakat, kerana punca utamanya ialah keinginan nafsu yang membuat-buat dipengaruhi oleh bisikan syaitan agar tidak tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang membawa maksud, sekiranya anak Adam mempunyai satu lembah penuh dengan emas, niscaya dia ingin memiliki dua lembah, dan tidak akan memenuhi mulut keinginan anak Adam itu melainkan tanah, iaitu kematian. Dan Allah menerima taubat sesiapa yang bertaubat. Sidang pendengar yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, sifat tamak adalah satu penyakit hati yang serius dalam Islam. Ia bukan sahaja menyebabkan kerosakan kepada individu, tetapi turut memberi kesan negatif kepada masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dengan sifat ini, seseorang sanggup melakukan penipuan, berdusta dan mengkhianati amanah semata-mata untuk memperoleh kekayaan, pangkat atau kuasa yang lebih besar. Sebagai contohnya, peniaga yang tamak sanggup menipu dalam perniagaannya. Pekerja mengkhianati amanah dengan memakan rasuah, malas bekerja, dan majikan yang memeras pekerja dan menzalimi mereka. Bahkan, kerana tamak, ada yang sanggup menjual maruah diri, menjadi skamer, mengedar barang terlarang dan terlibat dalam riba, judi, skim cepat kaya atau pelaburan haram. Sifat tamak bukan sahaja menjadikan seseorang itu terlalu menginginkan kekayaan dan kesenangan dunia, bahkan ia tidak lagi mempedulikan halal dan haram, sehingga keberkatan rezeki lenyap daripada kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang hal ini di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang bermaksud, akan datang kepada manusia suatu zaman mereka tidak lagi peduli daripada mana harta itu diperoleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang hal ini di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang bermaksud, akan datang kepada manusia suatu zaman mereka tidak lagi peduli daripada mana harta itu diperoleh, sama ada halal atau haram. Pendengar yang berbahagia, orang tamak yang dilaknat Allah Ta'ala dan dijauhkan daripada rahmatnya, di akhirat mereka akan diseksa kerana sikap kedekut mereka terhadap harta mereka yang menimbun, di samping enggan menunaikan zakat dan berinfak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Taubah ayat 34 yang bermaksud, dan demikian juga orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah mereka dengan balasan azab yang pedih. Selain itu, sifat tamak turut mengakibatkan hidup yang tidak tenang. Hati sentiasa gelisah dan jiwa terasa sempit kerana tidak pernah merasa cukup. Sedangkan kekayaan sebenar adalah kekayaan jiwa, bukannya harta benda yang melimpah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sifat tamak pada asasnya adalah tercela. Namun, Islam mengiktiraf adanya bentuk tamak yang terpuji, iaitu kesungguhan dan kegairahan dalam mengejar kebaikan seperti menuntut ilmu, amal soleh, sedekah, membaca Al-Quran, berbakti kepada ibu bapa dan memohon keampunan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82 yang bermaksud, dan dialah yang aku tamak, sangat mengharapkan supaya Tuhanku mengampunkan dosaku pada hari kiamat. Ini termasuk juga keinginan yang tinggi untuk mendapatkan syurga dan reda Allah Ta'ala yang mendorong kepada amal soleh dan mendekatkan diri kepadanya. Sidang pendengar yang dikasihi, pengajaran daripada sesi kali ini dapatlah disimpulkan bahawa sifat tamak boleh merosakkan akhlak, menggugat ketenteraman jiwa dan memusnahkan hubungan kemasyarakatan, kerana sifat ini merujuk kepada keinginan yang melampau terhadap harta, pangkat, kuasa atau hal-hal keduniaan yang tidak berkesudahan. Ia membawa kepada pelbagai kezaliman dan penindasan apabila manusia terlalu mengejar harta, pangkat dan kesenangan dunia tanpa mempedulikan halal dan haram. Tamak juga menyebabkan seseorang enggan menunaikan kewajiban agama seperti berzakat, dan ia juga menjadi punca kepada perpecahan, pemusuhan serta hilangnya keberkatan dalam kehidupan. Justru, umat Islam hendaklah berwaspada dan menjauhi sifat ini agar tidak kerugian di dunia dan akhirat. Namun begitu, umat Islam digalakkan berlumba-lumba dalam kebaikan untuk mendalami ilmu, beramal soleh, berbakti kepada ibu bapa, mencari keredaan dan keampunan Allah Ta'ala dan seumpamanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
4: Ya, rancangan itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Dayang Fariza, Abang Fauzi.

Kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Ya, sekarang 11.38 minit pagi, masih lagi bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
2: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
3: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Majlis Istiadat Berbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: Ya, itu tadi lagu persembahan daripada Tomok dan juga Siti Nodiana dengan lagu mereka Memori Mungkin Berulang.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra.

0: iaitu lagu persembahan daripada Isla Kubuka Hati Buatmu. Dan tepat pukul 12:30 hari nanti, kita akan siarkan berita ringkas Sarawak FM dan kita akan kembali semula selepas berita ringkas itu nanti. Dan terus setia bersiaran bersama kami, tidak kira di mana cua anda berada.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila tau.
1: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak ada signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih. Nak cendera apa? Lepas saya elakkan gangguan, tiba sekali-kali ngembak bini sebelah motor driving.
2: Tapi bini lah penting.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, sesi hari ini kita akan berbicara dan juga mengangkat ketokohan seorang wanita yang banyak berjasa semasa Islam mula memancarkan sinarnya. Ketika era awal dakwah, terdapat dua wanita yang sangat kuat membantu siri dakwah Nabi Muhammad SAW. Selain Khadijah binti Khuwailid,

0: Disusuli pula dengan pemergian bapa saudara tercinta Abu Talib, Rasulullah SAW berasa amat hiba. Namun demikian, di sebalik tangisan dan kedukaan itu, wujud sedikit kelegaan kerana masih ada sosok yang menyokong perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ciri perwatakan dan keibuan Fatimah binti Asad ini sangat mirip dengan Khadijah. Beliau merupakan isteri kepada Abu Talib dan beliaulah yang banyak mengisi kekosongan emosi yang ditinggalkan oleh Khadijah dan Abu Talib. Semasa hayatnya, beliau amat menyayangi puteri Nabi, Fatimah binti Muhammad, seolah-olah anak kandungnya sendiri, walaupun kedudukannya adalah sebagai ibu mentua. Beliau juga merupakan seorang wanita yang berpengetahuan luas dalam bidang agama dan pernah meriwayatkan puluhan hadis. Besarnya rasa hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Asad ini dapat dilihat ketika jenazahnya dikebumikan. Baginda sendirilah turun ke liang lahat untuk membaringkan jasadnya. Kehebatan Fatimah binti Asad turut disaksikan melalui tindakan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengkafankan jasadnya menggunakan baju baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Seri bersabda, "Selepas pemergian Abu Talib, aku belum pernah bertemu dengan orang yang lebih baik kepadaku melainkan Fatimah binti Asad." Saudara-saudari pendengar sekalian, marilah kita mencontohi keteguhan Fatimah binti Asad. Walaupun pada peringkat awal Islam, beliau menerima tekanan yang amat dahsyat daripada kaum musyrikin, akidahnya langsung tidak goyah, malah istiqamah memperjuangkan kebenaran. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat pendengar semua, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumber Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Rancangan itu diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Syaril Syahrizan.
3: Anda sedang mendengarkan
4: Espresi Warna Ihari Anda.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Sarawak FM.
3: Mak, tangga ya, ada rumah ko.
4: Si menjadi tu.
3: Kita nak mula apa, mak?
4: Kejap, mak muka mai sudah terah pakai mula laporan dalam mai lapo.
3: Mak dah mula laporan?
4: Senang ja. Lihat, klik dan lapo. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapo melalui sistem mai lapo. Ibu tunggu gi, lihat, klik dan lapo.
0: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا

0: صدق الله العظيم.
1: Waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari. Seterusnya kami hubungkan siaran Sok FM ke Masjid Jami' Petrajaya Kuching untuk mengikuti siaran langsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jami' Petrajaya Kuching. Allah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala Jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perteguhkanlah keimanan dan tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Taqwa dalam tutur kata, taqwa dalam tindakan, dan taqwa dalam memberi keputusan. Para jemaah yang berbahagia, berikanlah sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan. Tinggalkan segala perkara yang melalaikan, yang boleh menghilangkan pahala Jumat kita. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan kesempurnaan pahala pada hari Jumat yang mulia ini. Para jemaah sekalian, bersempena dengan sambutan hari lahir ke-80 tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak pada 10 Oktober 2026, mimbar membicarakan khutbah yang bertajuk Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tonggak Keamanan dan Kesejahteraan. Kaum muslimin yang berbahagia, kepimpinan adalah perkara yang sangat penting dan diberi perhatian yang besar oleh syariat Islam. Kepimpinan adalah amanah yang dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Islam menyanjungi tinggi kepimpinan yang adil dan berintegriti. Apatah lagi kepimpinan yang bersikap rahmah terhadap seluruh warganya. Setiap keputusan dan tindakan pemimpin akan membawa kesan kepada kesejahteraan hidup kepada rakyat seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, yakni Allah menyuruh kamu menghukum dengan seadil-adilnya. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat. Dalam sebuah negeri, institusi Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri, Negeri Sarawak, memegang peranan yang penting dalam memastikan keadilan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat di Sarawak khasnya sentiasa terpelihara. Hubungan antara rakyat dan pemimpin diikat dengan rasa hormat, taat dan kasih sayang antara satu sama lain.
daripada Auf bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladhi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Maksudnya, sebaik-baik pemimpin kamu ialah mereka yang kamu kasihi dan mereka mengasihi kamu. Kamu mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka mendoakan kebaikan untuk kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jemaah sekalian, doa dan mendoakan di antara pemimpin dan rakyat, hal ini selari dengan konsep ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan Islam yang menekankan kasih sayang dan kerjasama dalam kalangan ummah. Inilah model ideal hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam sejarah Islam, terpahat kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yang telah mentadbir rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh kepimpinan terbaik sebagai panduan dan teladan. Demikian jugalah amanah yang digalas oleh Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri Sarawak sebagai ketua negeri yang memayungi rakyat dan ummah di Sarawak. Kaum muslimin yang berbahagia, kewujudan institusi yang di Pertuan Negeri sebagai tonggak keamanan dan kesejahteraan tidak akan utuh tanpa kesetiaan dan sokongan padu daripada rakyat. Dalam Islam, ketaatan kepada ulul amri, yakni pemimpin, adalah satu tuntutan selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'ah 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Maksudnya, setiap orang Islam wajib mendengar dan mentaati pemimpin dalam perkara yang dia suka dan perkara yang dia benci. Kecuali dia diperintah melakukan maksiat, maka dia tidak boleh mendengar dan taat. Para jemaah sekalian, ketaatan kita kepada institusi yang di Pertuan Negeri adalah manifestasi daripada ketaatan kita kepada ajaran Islam yang menuntut kita memelihara keamanan, memelihara kedamaian dan keharmonian. Umat Islam perlu sedar bahawa kita adalah sebahagian yang tidak terpisah daripada pembangunan Sarawak khasnya, dengan sokongan kepada kepimpinan yang sentiasa berlandaskan keadilan. Kita memastikan kemakmuran ini dapat dirasai semua orang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa memimpin dengan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, memelihara keamanan ialah tanggungjawab kita bersama. Jangan hanya mengharapkan usaha pemimpin dan pihak berkuasa, sedangkan tanggungjawab sendiri kita abaikan. Ibu bapa mendidik anak-anak dengan akhlak yang mulia. Para guru membimbing anak-anak didik mereka dengan ilmu dan keteladan. Pemimpin masyarakat mengusahakan perpaduan dan perdamaian. Para peniaga jujur dalam peniagaan. Para pekerja tunaikan amanah dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Kepada anak-anak muda yang dikasihi, isilah kehidupan dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jauhilah perkara yang merosakkan diri
dan boleh menghancurkan harapan keluarga. Kamulah anak-anak muda sekarang, generasi yang akan membina masa depan Sarawak dan Malaysia yang tercinta ini. Kepada rakyat sekalian, jangan cemarkan nikmat keamanan dengan fitnah, hasutan dan permusuhan. Jika berbeza pandangan, peliharalah adab. Jika berselisih pendapat, carilah penyelesaian. Jangan sampai perbedaan memutuskan silaturahim atau menyebabkan kita saling hina-menghina di antara satu sama lain. Jagalah lidah ketika berbicara dan berhati-hatilah ketika berkongsi di media sosial. Fikirkanlah apakah kesannya kepada orang lain. Satu perkongsian yang tidak bertanggungjawab boleh menghancurkan, boleh mencetuskan permusuhan dan seterusnya menghancurkan perpaduan. Semailah kasih sayang dalam keluarga. Peliharalah hubungan yang baik dengan jiran dan saling membantu dalam kebaikan. Jika tersalah kata, mohonlah maaf. Jika berlaku perselisihan, usahakanlah perdamaian. Jangan korbankan kepentingan bersama demi kepentingan diri. Kawallah emosi. Pertimbangkanlah akibat setiap tindakan. Keamanan, keharmonian dipelihara melalui sikap dan tindakan kita setiap hari. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mendoakan semoga Tuhan yang terutama yang dipertuan di Sarawak sentiasa di bawah rahmat ilahi, diteguhkan keimanan, dilanjutkan usia sentiasa dalam kesehatan dan kesejahteraan, dikurniakan taufik dan hidayah serta kekuatan untuk meneruskan pemerintahan negeri. Kita doakan juga agar Sarawak dikekalkan nikmat kestabilan politik dan keamanan, dijauhkan daripada segala perbuatan jahat dan fitnah yang boleh membawa malapetaka dan kehancuran. Mengakhiri khutbah pada hari ini, hayatilah tiga pengajaran penting. Pertama, syukurilah nikmat kemajuan dan kemakmuran dengan mentaati Allah serta berusaha memeliharanya. Kedua, eratkanlah silaturahim dan peliharakanlah hak keharmonian. Jauhilah fitnah, hasutan dan persengketaan. Dan yang ketiga, tunaikanlah amanah dengan jujur, ikhlas dan bertanggung jawab. Pemimpin dan rakyat mempunyai peranan masing-masing dalam membina kesejahteraan bersama. Hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Maksudnya, maka dengan sebab rahmat, yakni yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka, yakni mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah keampunan bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka, yakni dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian, apabila engkau telah berazam, yakni sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi
orang-orang yang bertawakal kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafur.

0: الحمد لله، الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah, mimbar sentiasa mengingatkan para jemaah dan seluruh umat dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini disebabkan jerbu. Patuhilah nasihat pihak berkuasa. Mudah-mudahan kita dikurniakan kesehatan yang berpanjangan. Dalam kesempatan ini, Lembaga Tabung Haji Sarawak akan mengadakan kursus asas haji musim haji 1448 Hijri bersamaan 2027 Masihi. Tarikh dan tempat boleh diperolehi di laman web Tabung Haji, aplikasi tijari dan di pejabat Tabung Haji yang berdekatan. Selain itu, teruskanlah para jemaah sekalian, kita mengimarahkan masjid-masjid dan surau-surau kita secara istiqamah dengan melaksanakan salat fardu berjemaah dan hadir di majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga salat lima waktu. Kukuhkanlah perpaduan dengan sikap hormat menghormati dan saling bekerja sama sesama masyarakat, khususnya kita di Sarawak ini. Usahakanlah rezeki yang halal lagi baik agar hidup kita dirahmati dan diberkati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Maksudnya, ya Allah, cukupkanlah bagiku dengan rezekimu yang halal sehingga aku tidak memerlukan sesuatu yang engkau haramkan. Kayakanlah aku, ya Allah, dengan limpahan kurniaanmu sehingga aku tidak mengharapkan sesiapa selain daripadamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Para jemaah sekalian, selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan boleh meruntuhkan masa depan kita dan umat sekalian. Perbanyakkanlah para jemaah sekalian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintahkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma lil khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله, bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana saja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat. Ampunkanlah, ya Allah, segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kurniakanlah, ya Allah, kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa saja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. perteguhkanlah pribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian dan juga kepada para pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Jadikanlah kami ya Allah umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang diceburi demi mendukung negeri dan negara yang maju dan makmur serta sentiasa mendapat perlindungan di sisimu ya Allah. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesehatan, keafiatan dan ketenangan serta lenyapkanlah jerbu yang sedang melanda di negeri kami ini ya Allah. Pulihkanlah kembali keadaan cuaca dan udara yang bersih serta sehat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي.

الله أكبر.

0: سيدنا تقبل الله منكم.
1: صلاة
2: Demikian tadi siaran langsung khutbah dan sembahyang fardu Jumaat dari Masjid Jami Petra Jaya Kuching.

Ya, lagu persembahan daripada Iwan Syahman dengan lagunya Kebesaran Allah. Yang sedang memandu waktu ini sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan di sebelah tengah hari ini. Yang sedang berjamu selera, selamat menikmati makan tengah hari anda.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyerasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat.

Ya, sehati sejiwa terus bersiaran bersama anda tidak kira di mana juga anda berada. Ya, kita masih lagi bersama musim pertemuan ekspresi. Pertemuan saya DJ T sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Belanjawan 2027, apa suara anda?
2: Assalamualaikum, kami Fikri. Untuk Belanjawan 2027 tu, kami berharap agar kerajaan lebih menitikberatkan kebajikan pekerja sama ada kerajaan ataupun swasta. Dengan kenaikan kos sara hidup ini tu, diharapkan ada kenaikan gaji yang bersesuaian dengan keadaan masa tu.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Ya, sementara itu Belanjawan 2027 merangkumi 10 fokus utama kerajaan yang merangkumi keadilan sosial, kos sara hidup, keselamatan sosial, perkhidmatan asas, transformasi GovTech, kebajikan pekerja, pemerkasaan usahawan, pelaburan bernilai tinggi, pembangunan belia serta keselamatan negara dan juga daya tahan fiskal. Ya, itu sedikit info yang kita kongsikan bersama berkenaan Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Ya, semoga bahagia milik kita. Ya, semua orang ingin bahagia, saudara. Ya, baik. Sekarang sudah pun 1:50 minit tengah hari. Dan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Tak kira di mana jua anda berada.
1: Andai kata bintang menepi, bulan tidak berseri.
2: Malam Gemilang menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Baik, tepat pukul 2 petang nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Yan mesti pertemuan ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Sekarang sudah pun 1.52 minit tengah hari.

0: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.
1: Baik, sampai di sini pertemuan kita melalui ekspresi untuk hari ini, dan tepat pukul 2 petang nanti anda akan bertemankan rakan setugas DJ Yan sehingga pukul 6 petang nanti. Hingga jumpa lagi, sekian pada saya, Melati Haji Murni. Assalamualaikum.

0: Anggawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
1: Ikuti harapan dan suara masyarakat luar bandar mengenai Belanjawan 2027. Penghulu Anthony Ngau
2: mengenai jaringan internet dan komunikasi sekarang boleh dikatakan tidak berapa memuaskan. Jadi dengan perhubungan komunikasi itu kami sukar untuk berhubung dengan masyarakat atau keluarga di luar. Anak-anak belajar di sekolah, di kampung juga memerlukan line internet yang bagus.
0: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Belanjawan 2027, jangkaan dan harapan.
2: Assalamualaikum, kami Asma. Sebagai seorang usahawan kecil, antara harapan kami untuk bajet 2027 kelak, kami berharap kerajaan dapat menyediakan lebih banyak bantuan kewangan dan geran perniagaan yang mudah dipohon, terutama untuk peniaga kecil yang berniaga dari rumah. Misalnya, selain bantuan modal pusingan, mun boleh ada juga bantuan untuk meringankan kos bulanan peniaga, sebab kos bahan mentah kini dan kos peniaga pun agak meningkat dan mahal. Dan kami juga berharap

0: Saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tunci.
1: Tunci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M.
1: Pula, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: KSFM Sati Sejiwa masih lagi bercakap berkenaan dengan Belanjawan Negara 2027. Steady, Doktor kita hari itu. Okey, Doktor, setakat tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita beralih kepada pertanian tu. Tu yang menjadi fokus juga. Mungkin Tanangga Sarawak mempunyai potensi pertanian yang sangat besar. Jadi mungkin doktor menjangkakan Belanjawan 2027 tu akan menyediakan insentif yang mencukupi ataupun macam ni. Sebagai ringkas doktor, sebelum kita ikuti berita pukul 3.
1: Okey. Belanjawan 2027 tu kita jangka akan memperkukuhkan sektor pertanian ya, dengan kita jangka lonjakan peruntukan dan penyediaan insentif yang lebih komprehensif akan diberikan bagi mendepani cabaran ekonomi semasa serta perubahan iklim. Bahkan Perdana Menteri telah memberi bayangan awal ya, bahawa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bakal menerima penambahan bajet yang signifikan berasaskan prestasi mereka yang cemerlang. Kementerian serta keperluan mendesak memperkukuhkan security makanan negara. Memang tu adalah di antara concern kita lah. Kita perlukan security makanan, jangan kita bergantung gila dengan import. Jadi kita perlu ada capacity untuk nak mengeluarkan makanan di kita sendiri. Bahkan premier kita pun berharap dalam beberapa tahun kita mempunyai kemampuan untuk mengeksport beras ke luar negara. Masya-Allah ya. Jadi itu adalah perancangan yang sangat hebat ya. Jadi kita lihat fokus insentif dalam Belanjawan 2027 tu harus tertumpu kepada beberapa bentuk bantuan utamalah yang kita lihat. Contohnya bantuan input pertanian dan pemerkasaan produktiviti ya. Jadi bila kita membincangkan tentang nak meningkatkan di segi pendapatan dan hasil daripada pertanian, produktiviti ia perlu diperkasakan. Jadi kerajaan persekutuan kita lihat mereka kekal komited untuk menyediakan pelbagai sokongan input bagi mengurangkan kos pengeluaran yang membebankan golongan petani ya. Jadi sektor agri, komoditi dan kelapa sawit, kerajaan meneliti penyaluran dana ya, yang begitu signifikan lah. Kita lihat macam sebelum tu 280 juta ringgit khusus untuk skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit. Jadi bantuan komprehensif tu merangkumi edaran anak benih berkualiti tinggi ya, baja, racun ya, serta peralatan penyelenggaraan ladang bagi membantu pekebun kecil persendirian meningkatkan hasil tahunan mereka. Nya ada beberapa perkara juga yang perlu di take focus on ya, macam contohnya penerapan sains teknologi dan automasi moden ya, and then peralihan kepada rantaian nilai yang tinggi ya. And then kita perlu naik taraf prasarana luar bandar dan juga ladang. Ya, jalan raya di ladang semuanya perlu nak di pertingkatkan.
0: Okey, terima kasih doktor. Lepas tu kita akan sambung lagi lepas berita pukul 3 petang untuk kita cerita lagi berkenaan dengan belanjawan. Apa yang dapat kita gambarkan di TV 1 masa tu kelihatan yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Okey, dah pun bersiap sedia, akan kita sambung siarlah pada pukul 3:30 di yang boleh kami gambarkan mengenakan busana baju Melayu berwarna biru muda. Lepas tu berita pukul 3 dan kita sambung lagi bicara wara kita bersama dengan Dr.

0: Tinjauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Okey, sementara menantikan 3.30 petang untuk belanjawan, pembentangan Belanjawan Negara 2027, masih lagi bersama kita petang tu Dr. Nurhani Haji Abad Ibrahim untuk kita cerita sambung lagi berkenaan dengan isu yang dekat dengan kehidupan rakyat tu, Doktor, semestinya kos sara hidup. Jadi dalam konteks kita di Sarawak tu, sejauh mana Doktor melihatlah inisiatif seperti jualan barangan asas pada harga yang berpatutan dan juga bantuan tunai dapat membantu mengurangkan tekanan perbelanjaan isi rumah, Doktor?
2: Okey, alhamdulillah isu tu memang sangat penting, memang dekat di hati rakyat ya. Jadi inisiatif jualan barangan asas yang kita lihat pada harga yang berpatutan dan bantuan tunai sangat memberi impak kepada isi rumah di Sarawak ya. Dan ia dianggap sebagai sort of like economic buffer lah yang kritikal bagi isi rumah, terutamanya B40 bahkan M40 pun memang appreciate lah ya inisiatif ni. Nah, walau bagaimanapun ya, dalam konteks Sarawak disebabkan keunikan faktor geografi dan juga kos logistik ya di negeri kita ni, jadi keberkesanan kedua-dua inisiatif tu sangat bergantung kepada sejauh ni yang dapat diakses oleh komuniti luar bandar dan pedalaman. Macam contohnya jualan barangan asas, macam dalam program jualan ramah, and then kita ada Madani Mart. Jadi penawaran barangan keperluan harian dalam program-program tu nya menawarkan diskaun sehingga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi memangnya memberi kelebihan lah kepada rakyat. Contohnya kita boleh ada penjimatan perbelanjaan dapur daripada jualan ramah madani yang dilaksanakan di seluruh Sarawak. Jadi isi rumah B40, M40 mendapat akses terus ya kepada barangan seperti beras ya, minyak masak dan telur pada harga subsidi. Okay, now cumanya dalam konteks Sarawak tu kita ada cabaran geografi dan logistik. Now impak jualan murah ini amat tinggi di kawasan bandar dan pinggir bandar, contohnya di Kuching, Sibu dan Miri. Walau bagaimanapun bagi kawasan pedalaman ya yang jauh, contohnya macam Kapit ya atau Baram, jadi impak jualan fizikal ada kalanya mungkin tak seberapa jika dibanding kita dengan yang di kawasan bandar dan pinggir bandar ya. Ini adalah kerana kekangan kos pengangkutan penduduk untuk keluar ke tapak jualan. Macam contohnya, mun kita di Kapit. Siapa yang diam di Pekan Kapit ya, yang dekat-dekat Kapit ya, senanglah datang siang.
1: Betul.
2: Orang yang biasa nya tahu, nya faham dengan orang yang diam di Kapit, yang jauh dari Kapit si ada kata orang transportation. Jadi mun nya nak pergi pun terpaksa berjalan kaki berjam-jam nya nak berjalan.
1: Lagi ya juga.
2: Ada kedaknya pakai bot ni dah apa. Jadi bayang lah kos dan masa yang perlu nak di noknya lah diperuntuknya untuk nak pergi ke tapak jualan ya. Dan oleh itu jadi pelaksanaan jualan ramah bergerak ya, macam contohnya biar kita cuba reach out kepada penduduk yang di luar bandar ya dengan menggunakan lori ataupun truk contohnya. Jadi ini menjadi penentu utama kejayaan inisiatif ini di Sarawak. Now di samping pinggir bantuan tunai bersasar ya, macam SDR, SARA dan SKAS. Now, pemberian bantuan kewangan secara terus memberi suntikan cash segera ya untuk menampung kos sara hidup. Jadi yalah, macam kadang-kadang murid RM100 dalam IC kita nak, jadi terus ada cash available, yeah, kita boleh mali terus. Okay, apa-apa yang kita perlu. Jadi di situ lah kita lihat ada sinergi ya di antara bajet persekutuan dengan kerajaan negeri, di mana penduduk Sarawak menikmati impak yang berganda. Ya, bukan je kerajaan negeri yang meri, kerajaan persekutuan pun meri. Jadi manfaatnya adalah berganda. Jadi selain menerima bantuan persekutuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah iaitu SARA, kerajaan negeri turut melancarkan sumbangan keperluan asas Sarawak dengan peruntukan sebanyak RM640 juta. Yeah. And then kadar bantuan lebih tinggi ya. Ini adalah khusus untuk sesiapa yang layak lah ya. Jadi menerusi SKAS, isi rumah yang berpendapatan RM5,000 ke bawah, mereka layak untuk menerima bantuan tambahan sehingga RM1,100, manakala warga emas menerima RM600, dan individu bujang pula layak menerima RM375. Ya, banyak ya nak.
1: Betul.
2: Jadi bantuan ini disalurkan secara digital melalui aplikasi dompet elektronik tempatan iaitu Sarawak Pay Global. Ya, jadi nya ada, kita boleh membuat analisa impak sektoral lah terhadap isi rumah ya. Jadi sama ada apakah impaknya terhadap sara hidup, apakah cabarannya ya dalam konteks Sarawak. Okay, jadi dalam melaksanakan bantuan-bantuan untuk mengurangkan kos sara hidup tu, contohnya jualan murah ya barangan asas, tu bergantung juga kepada konsistensi jadual penganjuran, ya, dan akses logistik luar bandar. Okey, ada lah nya molah, tapi berapa kali dalam setahun contohnya? Nya si molah setiap minggu.
1: Betul.
2: Jadi kadang-kadang berkala-kala, mungkin kali dalam setahun 2-3 kali aja. Jadi dalam masa ya berbelilah kita benar-benar. Tapi sejauh ni kita dapat nyimpan. Betul. Kadang makanan ni dah apa nak. Jadi durability is an issue lah. Jadi consistency in terms of frequency. And then bantuan tunai ya. Jadinya memerlukan liputan internet ataupun Starlink di luar bandar untuk pengaktifan akaun e-wallet, macam contohnya Pay Global. Now, si semua orang di luar bandar ya, they are literate digitally. Jadi ada kedaknya si tahu ya. Jadi ialah di segi kesedaran, dan kadang-kadang orang muda tuknya lebih pandai banding dengan orang yang dah umur. Jadi sidak muda-muda tuk lah perlu nolong mak bapaknya kan, neneknya kan lah, supaya sidak boleh akses bantuan-bantuan tu. Jadi secara keseluruhannya jualan murah dan bantuan tunai tu hanya berjaya mengelakkan golongan rentan lah daripada jatuh ke bawah garis kemiskinan tegar, terutamanya bila berlaku inflasi makanan secara global. Jadi kita tu nakkan banyak import juga makanan. Jadi sedikit sebanyak kita pun jadi terkesan dengan inflasi makanan ya, yang berlaku secara global. Jadi kombinasi bantuan tunai persekutuan dan juga negeri dan subsidi barangan ini, dia bertindak sebagai macam talian hayat lah ya, secara jangka pendek, dan ia amat berkesan. Jadi syukurlah ya, dalam kos sara hidup yang semakin meningkat, bila kerajaan memperuntukkan bantuan di segi cash dan juga barang yang subsidize ya. Jadi syukurlah ya, rakyat kita tu mun ada inisiatif untuk secara berterusan, ia boleh membantu kita untuk nak mengurangkan kos sara hidup, insyaAllah.
1: Dan satu isu ataupun topik yang menjadi kegemaran ramai tu, gaji ya doktor. Semua orang suka gaji, duit, naik apa lagi. Mungkin ada yang manis-manis yang menjadi buah tangan PMX kali tu, dan kita cerita tadi doktor juga merupakan jawatankuasa teknikal perundingan gaji negara. Mungkin boleh diberi sikit doktor.
2: Okey, insyaAllah. Jadi bab gaji tu semua orang suka ya, sebab apa, semuanya berharap kepada kenaikan gaji. Jadi dalam hal tu kita merujuk kepada gaji minimum. Dan kita telah melaksanakan kajian semula perintah gaji minimum 2024 yang lepas. Okey, yang memperuntukkan gaji minimum kita adalah 1,700.
1: Yeah.
2: Jadi dalam kajian semula kita untuk PGM 2024, kita telah melakukan analisa dan perbandingan, dan kita ada macam recommend lah apa rate yang boleh dipertimbangkan oleh majlis dan juga oleh kabinet dan kerajaan secara umumnya. Bahkan dalam seminggu dua tu ada di kalangan menteri pun dah dah bercerita tentang apa rate. Ada hanya madah sampai 2,000. Jadi kita tu siapat madah lah secara spesifik, tapi mun ada menteri pun dah madah macam ya 2,000. So most probably is going to be 2,000, but munnya si exactly 2,000 pun mungkin lah kita boleh buat anggaran maybe slightly less, but I think mungkin jasi akan lebih daripada 2,000. Mungkinnya kurang pun maybe slightly less, but it shouldn't be lebih daripada 2,000 lah. Jadi di antara isu pasal gaji tu, kita memang kita di kalangan majikan pun telah macam ngeluh jua lah, ya Rabi, kena jat gaji tu malah naik jejak. Jadi ginilah kami orang tu nak mayar, katanya nak.
1: Dah 2,000 ada doh.
2: Malah jat naik jejak tu. Aduh, katanya. Kaya produktiviti tu katanya si berapa meningkat. Adalahnya naik kali mungkin nyasi meningkat sama pada kadar yang gajinya meningkat. Ini cara untuk. Jadi kami percaya ya, kerajaan memang cuba untuk nak meningkatkan di segi pendapatan.

0: lebih kepada melihat kepada gaji untuk sektor swasta. Untuk sektor awam tu biasanya JPA lah. Jadi kita lebih melihat kepada gaji untuk sektor swasta. Jadi memang kita perlu untuk perbincangan lanjut lagi dengan pihak majikan. Gini cara kita nak membantu pihak majikan supaya mereka boleh ada sort of like cara ataupun kaedah untuk membuat penstrukturan semula, ya, dengan cara mereka membuat bisnes ataupun gini cara SIDA nak menetapkan gaji untuk pekerja-pekerja dengan cara supaya biarlah kata orang gajinya naik dengan produktivitinya sekali mesti naik.
1: Jadi seiringnya.
0: Seiringnya. Jadi bila produktiviti naik bermakna majikan pun mempunyai kapasiti yang lebih untuk nak membayar gaji kepada pekerja. Bahkan mun produktivitinya tinggi, hasil jualan pun tinggi, kami rasa majikan mungkinnya akan mampu untuk meri lebih daripada gaji minimum kepada pekerja. Jadi pekerja dengan majikan harus bekerja bekerjasama untuk memastikan supaya bisnes-bisnes tu boleh majulah. Jadi maknanya win-win. So bukan sekadar pekerja aja gajinya naik, tetapi majikan pun yang nak supaya biar bisnesnya pun berkembang pada masa yang sama.
1: Ada imbalannya dia, ya, doktor. Okey. Dan nasib berasa dah sampai ke hujungnya pertemuan kita untuk bicara kita hari itu Belanjawan Negara 2027. Secara rumusannya lah, doktor, apa yang kita dapat berikan perhatian dalam Belanjawan 2027 tu supaya pembangunan kita di Sarawak tu dapat bergerak seiring demi kesejahteraan rakyat, doktor. Silakan.
0: Okey, jadi kalau di Sarawak tu nya ada certain perkara yang mungkin dapat di diberi perhatian lebih oleh kerajaan negeri, tapi in this sense jadi bila kita melihat kepada bajet persekutuan, jadi bajet persekutuan tu yang melibatkan semua, like bila kita nak membincangkan tentang tax contohnya, memang kerajaan mahu supaya hasil pendapatannya meningkat, ya, tetapi macam kita ada beberapa halangan economically, tetapi kami nanggar ada perubahan yang positif bagi kami yang telah dilakukan oleh kerajaan, macam contohnya like subsidy rationalization. Sebelum tu pun kami rasa cerita tu memang banyak diceritakan, tetapi when it comes to implementation macam ada kebimbangan, ya, di kalangan orang yang berada di dalam kerajaan itu sendiri untuk mengambil tindakan yang mungkin not popular to most. Tetapi kami nanggal kerajaan lah yang kini tu kami nanggal, walaupun beberapa keputusan dia agak macam quite not popular, tetapi they are willing to make the changes demi rakyat. So they will be resistant to change, and selepas ya baru rakyat anggap bagus juga, menang juga tu, jadinya boleh mengurangkan beban subsidi, ya, supaya lebihan daripada pendapatan tu bolehlah diguna dan disalurkan semula kepada rakyat. Jadi rakyat boleh mendapat faedah daripada peruntukan yang lebih supaya kualiti kehidupan rakyat-rakyat kita boleh meningkat dan kita boleh menjadi sebuah negara yang maju, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Dengan hashtagnya, apa kita dapat?
0: Itu dia.
1: Okey, terima kasih banyak-banyaklah kepada tetamu kita hari itu kerana sudi bersama kita atas analisis dan juga pandangan kita, doktor. Yang berbahagia, Dr. Nurhani Haji Abad Ibrahim, terima kasihlah, dan kita harapkan menjelang pembentangan Belanjawan Negara 2027 tu harapan rakyat kita bukan ajak tertumpu kepada jumlah peruntukan yang diumumkan, tapi yang lebih pentingnya tadi, sejauh ni peruntukan tu tadi dapat diterjemahkan kepada pembangunan yang benar. bernama

0: berimpak kepada kehidupan rakyat. Lebih-lebih lagi kita di Sarawak tu kita luas dengan banyak lagi lah cabaran geografi dan sebagainya nak. Yes. Dan semoga Belanjawan 2027 dapat terus memperkukuh pembangunan Sarawak secara inklusif dan juga mampan, di samping memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasai oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita masih lagi menantikan isyaratnya untuk kita sambung siar TV1 bagi siaran langsung Belanjawan Negara 2027. Sekali lagi terima kasih Dr. Nurhani Haji Abang Ibrahim, terima kasih penerbit kami Corina Jol. Jumpa lagi. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Mak, tangga ya, ada rumah kok.
2: Si menjadi tu.
1: Kita nak molah apa, Mak?
2: Kejap, Mak buka Mai Sejahtera pakai molah laporan dalam Mai Lapor.
1: Mak dah molah laporan?
2: Oh, senang je. Lihat, klik dan lapor. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapor melalui sistem Mai Lapor. Ibu tunggu gi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
4: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.
0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
5: This is I think
6: Turn it up. Episod I Tech hari ini, WhatsApp perkenal akaun kawalan ibu bapa bagi pengguna kanak-kanak.
7: This is
8: Don't move.
9: It's about that time, y'all.
10: It's game time.
11: Turn it up and get ready.
12: I tech.
13: Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
14: Take a break and enjoy the show.
6: Hey, what's up guys? Meta melalui platform pemesejan WhatsApp memperkenalkan siri baharu akaun dikawal ibu bapa, iaitu Parent Managed Accounts, yang disasarkan kepada pengguna kanak-kanak. Ia kini sedang dilancarkan secara berperingkat di seluruh dunia dan bertujuan menghadkan penggunaan aplikasi kepada fungsi asas seperti mesej dan panggilan sahaja. Melalui ciri ini, ibu bapa akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam proses pendaftaran akaun anak. Akaun tersebut akan dipautkan kepada akaun ibu bapa dan dilindungi menggunakan PIN 6 digit yang membolehkan ibu bapa mengawal beberapa tetapan penting termasuk siapa yang boleh menghubungi anak serta kumpulan WhatsApp yang boleh disertai. Dan selain itu, ibu bapa juga boleh menyemak permintaan mesej daripada kenalan tidak dikenali serta mengurus tetapan privacy akaun anak secara terus. Langkah ini dilihat sebagai usaha untuk memberi kawalan tambahan kepada keluarga dalam mengurus penggunaan aplikasi permesejan oleh pengguna muda. Untuk menggunakan ciri ini, ibu bapa perlu memuat turun WhatsApp pada peranti anak dan memilih pilihan Create a Parent Managed Account semasa proses pendaftaran. Selepas nombor telefon dan tarikh lahir anak disahkan, ibu bapa perlu mengimbas kod QR pada telefon anak bagi memuatkan akaun tersebut dengan akaun mereka sebelum menetapkan PIN kawalan. Seperti kebiasaan kemas kini global lain, ia akan dilancarkan secara berperingkat dan mungkin mengambil masa sedikit sebelum tersedia kepada semua pengguna. Jadi, beberapa anda, kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech jika anda sukakan ciri ini untuk berita aplikasi terkini, guys.
0: Okey, kita masih lagi menantikan isyarat untuk kita siarkan siaran langsung pembentangan Belanjawan Negara 2027 seketika

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakal di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
1: Baiklah, kita terus saja ikuti bersama siaran langsung Belanjawan Negara 2027 dari Dewan Rakyat yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan.
2: Usul-usul DR25-2026 Rang Undang-Undang Perbekalan 2027, bacaan kali yang kedua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk itu, dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan untuk kemukakan rang undang-undang ini. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Sri Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
3: Silakan.
4: Hadirin Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini, pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Dipertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tuan Sri Yang Dipertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Gesaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lighad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Taala meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lighad merujuk kepada hari esok. membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan. Yakni mencerakinkan asas-asas itu, apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesua bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian bekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau wa'ad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji dalam Gurindam 1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas wa'ad, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini wa'ad atau covenant. Inilah juga wa'ad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Wa'ad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah, rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi Madani ialah kejayaan negara, menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan Sri Yang Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi jejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat, pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran, pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah, daya saing melonjak, mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini waad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pick up mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini insya-Allah kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan Lian Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi iaitu melebih 1 juta ringgit diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos hara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta ringgit kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimum bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke perkara ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minimum, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion, 1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan GIG sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja GIG yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200 ribu orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatori. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, kerajaan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, System Transit Aliran Otonomi Bertingkat IAT, IRT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerana turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Ramai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota Sas, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malini telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insya-Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahir kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambil alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman, pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Pai Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tazir dan Petua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif suku simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelawaran Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah 200 juta ringgit. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai 1 bilion ringgit sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah babu milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sini keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 35, jawatankuasa dan juga yang telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera merentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategik. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah akan mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan Sin Di Pertua, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan Jawatankuasa Majlis halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mau mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan

keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027, kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak. Itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan, semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Ya. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tazkiah dan Petua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Allowance anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada 20,000 daripada 20,000

kepada maksimum 50 ribu ringgit tertalu tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one-off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kenaikan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. 20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Tuan Sri Yang di-Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harkat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai. Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad. Yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk 1 tahun fiskal. Kita membina negara untuk 1 generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang di-Pertua, di sinilah waat nasional mempunyai maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah
dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai, dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waktu ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Sarawak sedang memperkukuh peralihan daripada pembangunan berasaskan sumber asli kepada ekonomi yang dipacu tenaga bersih, ekonomi kitaran dan kemahiran masa depan bagi membentuk pembangunan lebih mampan. Ketua Bahagian Pembangunan Korporat dan Ekonomi, Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Ko Lip Kun berkata, usaha itu memerlukan penyelarasan dasar, pembiayaan serta kerjasama antara kerajaan, industri dan institusi pendidikan. Menurutnya, pendekatan berkenaan penting bagi memastikan dasar dan strategi yang dibangunkan dapat diterjemahkan kepada pelaksanaan termasuk menerusi pembangunan projek berkaitan kelestarian. Agenda kelestarian turut meliputi pembangunan tenaga bersih, ekonomi kitaran, daya tahan iklim serta kemahiran yang diperlukan bagi menghadapi perubahan ekonomi pada masa depan. Penglibatan generasi muda, khususnya pelajar institusi pengajian tinggi, perlu diperkasa kerana mereka bakal menjadi tenaga kerja dalam ekonomi masa depan. Forum berkaitan kelestarian tidak seharusnya hanya menghimpunkan pakar dan ahli akademik, sebaliknya membuka ruang kepada golongan muda pelbagai latar belakang memahami cabaran pembangunan masa depan. Strategi sifar bersih dan pelan karbon Sarawak dijadual diperkenalkan pada 6 November depan menerusi pendekatan komunikasi yang lebih mudah difahami masyarakat. Sarawak juga berusaha mengekalkan kedudukannya sebagai penyerap bersih pelepasan gas rumah kaca sehingga 2050 menerusi pelbagai inisiatif yang sedang dilaksanakan. Usaha itu turut berkait dengan data pelepasan gas rumah kaca yang menjadi sebahagian daripada sumbangan Malaysia menerusi komitmen ditentukan negara NDC kepada Konvensyen Kerangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC.
0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
2: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai?
3: Kita kayu. Tepi jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa.
4: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Kini tu fasiliti kesihatan kita dah maju. Mesin-mesin pun canggih tu sih. Apalagi pakar kesihatan tempatan kita pun yang dah ramai juga.
5: Ya, benar ya Siti. Asyik lama lagi kita di Sarawak tu, kita ada pusat kanser Sarawak.
6: Tak jangan lupa juga Bang Man. Di Semahan nak. Enak.
7: Iyalah, aku dah dengar juga ya Bang Man. Pusat kanser Sarawak yang nya kerjasama di antara kerajaan pusat dengan kerajaan Sarawak kita tu. Nya bukan apa, nya nak memperkukuhkan lagi bah perkhidmatan kesihatan negara kita tu.
2: Betul.
7: Bagus jugalah ada kemudahan untuk kita.
2: Mun aku sik salah pusat kanser Sarawak tu kelak munnya dah siap ada lebih kurang dalam 300 lebih sampai 310 katil kapasitinya.
7: Banyak.
2: Kelak ada juga perkhidmatan onkologi yang komprehensif lah. Merangkumi juga rawatan pesakit luar dan juga pesakit dalam. Ada juga untuk diagnostik, radioterapi, kemoterapi. Lagi pemindahan sel stem serta juga terapi selular. Banyak ya.
5: Apa tak nanti badannya tak lengkap dan canggih semuanya nanti. Jadi kelak dia akan meningkatkan keupayaan diagnosis dan juga rawatan kanser secara bersepadu di Sigit lokasi.
7: Hebat.
5: Sekaligus untuk memberi manfaat lah kepada kita.
2: Alhamdulillah.
7: Bunyi doktor dah. Negeri kita kena itu dah maju lah. Sampai kesian lah dipikir sedangnya. Si perlulah orang kita nak pergi jauh-jauh lagi nak bawa mana. Sedangnya nak mendapatkan rawatan yang dekat je kan. Tempat kita dah ada.
2: Betul.
7: Si perlu nak pergi jauh-jauh. Selamat bajet pun selamat nak.
6: Nak dipadah kau kata bukannya aja. Kau pernah dengar apa? Pelancongan kesihatan. Pernah siapa dengar?
7: Pelancongan kesihatan.
6: Sebab mun kita ada fasiliti terbaik macam tu, jadi orang datang berubat di tempat kita.
2: Benar. Kini tu pun kita dah langgar. Langgar apa? Plat kereta dari ni. negara jiran sebelah bah.
7: Oh.
2: Banyak masuk ke Sarawak kita.
7: Waduh hal, bukan nak melancong tempat menarik, makanannya nyaman aja, tapi kesihatan pun boleh jadi juga, Pak.
6: Betul.
7: Oh, perahu kau tu, Pak.
2: Udah lagi kita dua ganggu si Agong ya kakak juga. Ah, tinggal juga dengan mannya. Ah, lalu si ada tinggal dengan orang lain.
5: Ya,
2: dua,
5: dua ya. Tu. Wah, habis dah. Dengan
2: orang lain lagi.
7: Aduh.
6: Nah, sopir.
7: Ah, sakit pun kakak. Seme-seme jangan satu aduh pahal doh aduh
5: si ingat orang ke kanannya lagi ah
7: aduh
5: tak tahu tapi merah si aku ceret-ceret tak boleh kita makan si pandai membagi
7: dah aku jalan dah aduh
5: lagi asa kau wah makan lagi ada lagi yang kau kupak lagi masuk kau sebegi ganggu semua
2: cerita sidaknya
3: sidak ni
2: ai
3: sketsa kayu
2: tepi
3: jeraya
2: kayu
4: jangan lupa Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
2: Okey, antara intipati apa yang dah diumumkanlah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam Belanjawan Negara 2027 pelepasan cukai individu kini RM12,000 had pelepasan cukai asas individu dinaikkan buat kali pertama sejak 2010. Inisiatif Rahmah dan Agro ditingkatkan kepada RM750 juta. Jualan Rahmah 30,000 siri merangkumi semua dun. Lekatnya jualan Agro Madani 5,000 penganjuran menawarkan barangan segar macam dah ikan, ayam, nak manok sayur buah dan diskaun sehingga 30% lebih murah. Dan beli barang basah guna sumbangan asas Rahmah, SARA boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 pasar tani Fama. Dan apalagi yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kerajaan akan melancarkan pelan media asas mulai Januari 2027 pada harga premium mampu milik bagi membantu rakyat mendapatkan perlindungan kesihatan. Kementerian Pendidikan Malaysia terima peruntukan tertinggi sebanyak hampir RM69 bilion. Bantuan khas kewangan RM1,500 kepada 1.3 juta penjawat awam grade utama B ke bawah termasuk lantikan kontrak RM750 kepada lebih 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen. Banyak lagi yang akan penyampai-penyampai kami orang yang lain akan bawakan antara intipati yang dah pun diumumkan bagi Belanjawan Negara 2027. 6 petang sama-sama kita ikuti berita dari Sarawak FM dan seterusnya penyampai kami yang bertugas DJ Rail akan menemui anda dalam simfoni. Dengarkan dahulu Gadis Misteri. Rima Muzik, radio terbaik menemani pemanduan anda barangkali waktu tu masih lagi mendengarkan okay, apa yang dibentangkan dan juga berkongsi cerita berkenaan dengan Belanjawan yang baru aja dibentangkan sebentar tadi.

0: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
1: Okey, 10 minit lagi berakhirnya tugasan kami dalam Rima Muzik Radio Terbaik. Jangan lupa janji temu kita untuk kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 9 malam di Delta Putra Unimas Kota Samarahan. Kita orang boleh nangga di TV2, boleh nangga juga di RTM Klik dan menyaksikan di Facebook Sarawak FM dan juga semestinya di radio kami orang, Radio Sarawak FM. Yang dekat dan juga ada kesempatan rasa-rasanya nak sama berdangung kami orang sama-sama nangga 6 finalis untuk kemuncak Bintang Piramli sama-samalah ke Delta Putra Unimas Kota Samarahan. Pengacara yang tampil pada malam kemuncak Tony Yusof dan Nabila Huda. Lekat ya, ada juga artis-artis yang menyerikan pentas Bintang Piramli tu. Amir Masdi, Aina Abdul, Dani Hasbullah, Nur Hijrahyaya, Rozi Izzi dan Aziz Mustafa. Sama-samalah kita, okey, ke Unimas Kota Samarahan. Baik, saya takat tu tugasan kami, okey, menemani kita orang untuk Ritma 9 Oktober 2026 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Corina akan menyampaikan berita pukul 6 petang kelak. DJ Rail akan menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Selamat berhujung minggu, jumpa untuk minggu depan dalam Ritma. Assalamualaikum.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: harmoni, mahabbah, mengusik jiwa. Sarawak FM, sehati, sejiwa.
1: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
2: Disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagol, Sasa, Muncu, Undok, Bukit Manang, Long Merambai, Lempagi Tengah, Biasa, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat Fardu Maghrib pada petang ini pada pukul 6.07 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 6.10 minit petang. Zon 2 Niah Berkenung Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.15 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.18 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenaut Kapi dan Song pada pukul 6.23 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Yulau Bintango dan Rajang pada pukul 6.25 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga, Sui Aman, Engkelili, Lubang Tu Betong, Sepau, Pusa, Seratok, Roban dan Debak pada pukul 6.26 minit petang. Zon 7, Samarahan, Semenjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.29 minit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuknya waktu solat Fardu Maghrib pada petang ini pada pukul 6.31 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Sarawak FM, seperti sejiwa.
5: Ini tu.
6: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
5: Ah, tiap klik kan ada.
6: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
5: Muat pun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
6: Semuanya ada.
5: Muat turun kini tu.
6: Betul-betul percuma.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, senja menuju maghrib kita, khususnya di zon 8 pada waktu itu. Alhamdulillah, bersua lagi kita melalui simfoni Mahabah Mengusir Jiwa pada petang tu, Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. InsyaAllah untuk 3 jam yang seterusnya tu relakan bersama dengan kita sampai pukul 9 malam tu pula, dan seterusnya pada jam tu sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.31 minit petang tu, kita akan sama-sama terlebih dulu diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi terus jangan bersama musik simfoni Mahabah Musik Jiwa dari 3 petang 6 petang sampai 9 malam, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah mengusik jiwa.
2: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat 16 hingga 35 yang akan disampaikan oleh Saudara Syahmi bin Razali. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فإن له حسنة walhasanatu bi'ashrati amthaliha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: Sarawak FM, hati sejuk.

Baik, alhamdulillah terus bersama kita musisi simfoni Mahmud Muksyid Jiwa pada waktu itu kepada muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 sebentar tadi sama menaikkan solat fardu maghrib kepada kita insyaAllah terus dipermudahkan apa jua urusan kita pada petang itu masuki 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah hari Jumaat bersamaan dengan 9 Oktober 2026 Masihi. Kita pada waktu itu alhamdulillah juga selesai pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada petang tadi, insyaAllah dari bandar ke desa tua muda akan dapat manfaat lah daripada belanjawan yang telah pun dibentangkan untuk tahun 2027 tu, dan tepat 7 malam tu lah insyaAllah kita boleh dengar antara yang menarik dalam belanjawan 2027 tu mesti berita khas belanjawan 2027. Jadi terus je bersama di Sarawak FM Sehati Sejiwa Menerusi Simfoni Mahabah Musik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam.

0: yang pernah bertarung nyawa di dalam rimba. Kepada negarawan yang memulihkan maruah MA63, kini berdiri sebagai payung naungan berjiwa rakyat bagi seluruh bumi Kenyalang. Ikuti dokumentari khas Negarawan Berjiwa Rakyat Naungan Kasih Bumi Kenyalang sempena perayaan hari lahir rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ke-80. 10 Oktober, 8.30 pagi dan ulangannya pada pukul 2.30 petang di Sarawak FM.
1: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.

0: सिंफनी महाभाबा मनुष्य जीव जीव।
1: Pak, rumah kita tak dah jadi tempat lepak.
2: Tempat lepak apa ya?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Adik-adik, nyamuk Aedes tu.
1: Bah, macam ni tak, Pak?
2: Senang je. Periksa dengan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sikit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
3: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Lia, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
5: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: kuat.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ya, terima kasih kepada kita terus dengar dan stream Sarawak FM pada waktu itu. Terima kasih juga kepada kita yang menyapa lah di live FB Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pada malam tu. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah memasuki jam kedua kita bersama pada malam tu. Dah pun 7.19 minit malam. Dan pada malam tu seterusnya lah akan disampaikan panduan waktu solat Fardu Isyak kepada kita Muslimin dan Muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan sebelum masuknya waktu tu solat fardu isyak bagi zon 8 pada malam tu, insyaAllah kita akan terlebih dulu diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di Sarawak FM tu. Dan jangan lupa ikuti juga rancangan-rancangan terbitan di Sarawak FM melalui Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pada jam kedua tu, antaranya pada pukul 7.30 minit malam tu pula kita boleh dengar lantunan wahyu terbitan Azlina Haji Ramli. Dan selepas isyak kelak, InsyaAllah kita boleh dengar sirah pilihan terbitan Nur Faizah Kifli. Dan tepat pada pukul 8 malam tu kelak, sekali lagi kita akan ikuti berita khas sempena Belanjawan 2027 yang akan disambung siar melalui Nasional FM. Jadi terus saja sehati sejiwa di Sarawak FM. Sarawak.

0: Zon 1 Limbang Sundatul Sana Lawas pada pukul 7.19 malam. Zon 2 Niah Berkenumeri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.24 malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pada pukul 7.28 malam. Zon 4 Igan Oya Malingan Buka Dalam Sibu Kenawi Kapinan Song pada pukul 7.32 malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Reke Julau Bintango dan Rajang pada pukul 7.34 malam. Zon 6 Kabang Lega Sui Aman Anggalili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 7.35 malam. Zon 7 Sabrahan Semunjan Seriang Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.38 malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu salat fardu isyak pada malam ini pada pukul 7.40 malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Frekuensi Sarawak

0: 6 petang hingga 9 malam. Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Lantunan Wahyu.
2: Jom kita ikuti bacaan daripada Surah Luqman

0: Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyambung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak endahkan ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri, maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya untuk sentiasa mendirikan solat, menyeru kebaikan, yakni amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan bersabar atas apa jua musibah yang menimpa. Dengan melaksanakan perintah ini adalah tanda keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Luqmanul Hakim juga menasihatkan anaknya supaya tidak berjalan dengan sombong, yakni angkuh, dan meninggikan suara, yakni kasar. Hendaklah kita menjadi insan yang berakhlak mulia, bertutur kata baik dan merendahkan diri, tidak sombong kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak. Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Limbang.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 hingga 37 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izayak, ya kaum Mesir punya madah, apa khabar? Nah, jadi kaifa halukum? Kaifa haluk? Simpanlah rahsia orang. Tuan-tuan muliakan oleh Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah bercerita kepada Thabit radhiyallahu anhu, "Sedang aku sedang bermain-main bersama dengan anak-anak yang lain, kami telah didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memberi salam dan baginda meminta kepadaku untuk menunaikan hajatnya. Maka apabila aku telah melaksanakan hajat Nabi, aku telah lewat balik ke rumah. Maka maknya telah bertanya, 'Ma habasak, kena kita lambat tu Anas?' Nah, makanya telah memberitahu, 'Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajah. Baginda telah meminta, mengutuskan aku untuk menunaikan hajatnya.' Maka ibunya bertanya, 'Apakah hajatnya?' 'Innaha sir.' Maka Anas memberitahu, 'Ianya adalah rahsia.' Nabi si nyuruhlah untuk memaklumkan kepada sesiapapun. Maka jawab ibu kepada Anas bin Malik, 'La tukhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan.' Jangan engkau mengkhabarkan rahsia Nabi tersebut kepada siapa pun, jangan diceritakan. Maka Anas pun memberitahu juga, 'Wallah law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka bihi ya Thabit.' Demi Allah, sekalinya aku nak menceritakan, engkaulah yang aku nak ceritakan rahsia Nabi tersebut." Bayangkan tuan-tuan, sehingga Nabi wafat, Anas bin Malik sepanjang usianya tidak memecahkan apakah hajat, apakah rahsia yang Nabi minta untuknya tunaikan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah, rahsia adalah rahsia, maka ia adalah amanah. Menurang madah kita, kami madah kita aja, buah badan orang lain. Jangan tuan-tuan kita merikhin, sehingga orang dapat clue. Oh, tu baduhal. Apatah lagi perkara yang aib. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mengampunkan saya dan kita semua. Ada ciri orang munafik apa? Wa idza ahada ghadar. Nabi beritahu, bilanya diberi amanah, nyasi menunaikan janji, ya nyasi amanah, rahsia yang disebarkan. Ya Allah, semoga Allah SWT memberikan kita semua taufik dan hidayah. Bila kita disuruh menyimpan rahsia, maka ianya adalah benar-benar rahsia, jangan disebarkan. Mudah-mudahan kita termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara aurata akhihi," siapa yang menutup aib saudaranya, "satarahullah auratahu fid dunya wal akhirah," maka Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minhum, amin.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Sarawak FM, sehati sejuk.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama-nama.

0: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Tan Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
3: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Frekuensi Sawa FM, bau 88.9 MHz.
5: Alhamdulillah, masih dalam ketika kita bersama Musik Simponi Mahu Musik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam tu. Apapun, terima kasih kepada kita terus dengar dan stream Sawa FM sampailah ke waktu tu. InsyaAllah semuanya dalam keadaan baik-baik aja pada malam tu, dan perkongsian bersama daripada teks yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri tu bersama dengan kita daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta Kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Okey, terima kasih juga kepada kita yang menyapa di live FB Sawa FM pada malam tu. Nama Ria lah oh. Live FB Sawa FM pada malam tu. Semoga urusan kita terus dipermudahkan. Hendaknya terus dilimpahkan dengan rezeki yang berterusan lah hendaknya. Amin, ya Rabbal Alamin. Apapun, setakat tu je, Ril sempat bersama dengan kita untuk pertemuan kita. Simfoni Mahbang Musik Jiwa pada hari itu, kerana pada pukul 8.30 minit malam tu pula kita boleh ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran di Sawa FM sehingga pukul 9 malam kelak. Jadi terus je, Sehati Sejiwa di Sawa FM melalui Simfoni Mahbang Musik Jiwa.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang . Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. #penyiaranjakit
2: #sehatisejiwa

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita dalam program Mahrajan Al-Quran bersama kami Ustazah Fasihah binti Haji Arpa. Sebentar tadi kami dah baca surah Al-A'la bermula ayat 1 sehingga ayat 19. Jadi kita terus kepada pemanggil pertama yang membaca surah Al-A'la juga, dan itu adalah contoh surah Al-A'la yang kami baca. Dan kita akan lihat pemanggil pertama Tok membaca surah Al-A'la, iaitu Adik Nur Iqmal bin Kipli dari Kampung Sambir, yang akan memperdengarkan bacaan dari surah Al-A'la, surah yang sama. Dan sama-sama kita renung, sama-sama kita cari gali kesalahan ataupun pembetulan yang perlu kita buat dalam bacaan Adik Iqmal ini. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sab

Baiklah, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Bacaan Adik Iqmal ini bersemangat. Bersemangat suaranya, yang semangat ton suaranya yang bagus. Suaranya sangat-sangat berseni. Jadi Adik Iqmal tok jua bijak dalam mengalunkan, dalam menggunakan teknik-teknik gerak suara dalam bacaan murattalnya tu. Jadi yang pertama, saya nak sentuh pada ayat fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir. Di sini kita highlight fadzakir. Bacaan hendaklah nipis. Kir huruf ra ya, baca nipis. Sebabnya baris bawah ra, ra mati. Fadzakir. Adik Iqmal membaca fadzakir. Jadinya tebal. Yang kedua, inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Okey, kita fokus kepada huruf sad. Huruf sad hendaklah dibaca dengan tepat, tebalnya dan hamasnya. So, suhufi, inna hadza la fis su. Hamasnya keluar dulu, baru kita sebut hurufnya. Jadi keseluruhan bacaan Adik Nur Iqmal tu secara keseluruhannya sangat baik, memuaskan. Teruskan belajar, jangan pernah putus asa. Dan sigi agi pesan saya, banyakkan mendengar bacaan-bacaan Syekh-syekh Arab, dekat YouTube kah, dekat TikTok kah. Kita cuba ikut caranya baca. Dan insyaAllah dengan kaedah macam ya, sedikit sebanyak dapat memperbaiki mutu bacaan kita. Si dapat banyak, sikit dua pun alhamdulillah. Okey, baiklah, kami nak kongsi sedikit kaedah untuk kita. Bagaimana kita nak mengalunkan suara dengan teknik-teknik tingkatan suara. Macam kami sendiri, kami selalu akan buat alunan-alunan melalui kalimah Allah. Sebagai contoh, Allah, macam do re mi juga, tetapi untuk kita menggunakan kaedah Al-Quran. Cara-cara kami sendiri, cara tersendiri yang kami selalu buat, sikira di mana juga kami akan buat. Sebagai contoh, pada nada yang paling rendah pergi ke nada yang paling tinggi, alunannya terpulang. Sukati kita nak ngalun gini, yang penting teknik kita tingkatkan suara kita ya, supaya suara kita si mendata, orang pun si boring dengar. Suara kita makin mula rendah, makin hujung makin semangat. Makin semangat orang dengar pun bersemangat juga. Jadi bagaimana caranya? Kami biasanya akan guna kalimah Allah ataupun macam ya. Biasanya akan gunakan kalimah Allah.

pergi ke suara jawabul jawab. Allah, Allah, Allah. Ha, itu adalah dah pergi ke suara jawabul jawab. Ha, itu adalah teknik yang selalu kami guna bagaimana kami nak meningkatkan cara teknik gerak-gerak suara. Ataupun kami akan cuba buat

Okey, alhamdulillah. Bacaan Adik Nur Hidayah sangat mantap. Suaranya gaya-gaya Arabi. Tetapi sedikit saya nak sentuh pada ayat yang pertama, hujung ayat fil ard. Okey, tahan huruf dha di hujung itu. Jangan sampainya jadi ada qalqalah sedikit. Fil ard. Jangan. Okey, kita kena baca fil ard. Tahan. Tahan mulut kita, tahan angin huruf dha tersebut, jangan sampainya terlepas. Saya sangat tertarik dengan ton suara Adik Nur Hidayah tu. Ton suaranya sangat menarik, sesuai belajar taranum. InsyaAllah cari guru untuk kita belajar taranum. Dan akan tetapi pada kalimah qawmal fasiqin, makhraj huruf qa, huruf isti'la, hendaklah dibaca tebal. Adik Nur Hidayah tadi nya baca qawmal fasiqin, nya baca nipis seakan-akan huruf kaf, tapi pada asalnya itu adalah huruf qaf, tebal. Baiklah, dari segi tingkatan suara pula, bacaannya, suaranya sangat bagus, bijak dalam mengatur tingkatan suara. Jadi teruskan belajar Adik Nur Hidayah, masa masih panjang, masih muda lagi. Teruskan belajar insyaAllah. Dan alhamdulillah, tahniah buat Adik Nur Hidayah binti Jamaluddin.

0: الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: Baiklah, bacaan adik-adik Azfar ini keseluruhan suaranya sangat baik, suaranya berseni, dan saya nak sentuh pada huruf ro yang sangat ketara. Ro dibaca sangat nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nipis dan terbuka. Adik-adik hendaklah mahir dalam mengawal huruf, makhraj huruf itu, latih baca huruf, satu huruf satu hari. InsyaAllah kita boleh tingkatkan lagi dari segi makhraj huruf tersebut. Baiklah, juga perlu berhati-hati dalam membaca kalimah atau ayat yang mempunyai hukum dengung. Ada 2-3 tempat dengungnya si cukup, harokatnya pun si cukup. Jadi, baiklah adik-adik tu, sangat bagus, teruskan usaha memperjuang ilmu Al-Quran. Baiklah, kita ke pemanggil yang terakhir, iaitu adik Nurbasitah binti Bahar.

0: صدق الله العظيم.
1: Untuk ulasan pemanggil kita yang terakhir pada malam ini, pada sesi kali ini, iaitu Adik Nur Basitah binti Bahar, saya sarankan Adik Nur Basitah perlu menjaga dari segi sebutan baris, sama ada baris fathah, baris kasrah dan baris dhammah, baris atas, baris bawah, baris hadapan. Tiga baris tu, perbezaannya memang sangat ketara lah. Beza baris atas, baris bawah dan baris depan. A, I, U. Dia baris fathah, kasrah, dhammah. Contoh bacaannya, kalau huruf sin berbaris bawah, pastikan huruf sinnya betul-betul berada baris bawah. C, D, T, B. Jangan bunyinya bunyi di tengah-tengah. B. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pastikan yang berada betul-betul di bawah. Dan secara keseluruhan yang lain saya asyik sentuh gila sebab bacaannya sangat baik, suara pun baik, dikategorikan dalam keadaan baik. Dan apa-apa pun, alhamdulillah, tahniah Adik Nur Basitah. Teruskan mencintai Al-Quran, teruskan belajar, jangan putus asa. Semoga dengan teguran dan saranan ini dapat menambah baik lagi mutu bacaan Adik Nur Basitah, insyaAllah.
2: Terima kasih Ustazah Nur Fasihah pada malam ini yang menyerikan lagi Mahrajan Al-Quran. Untuk yang terakhirnya, sepatah dua kata dari Ustazah untuk akhiri program sebelum kita menutup tirai pada malam ini. Silakan.
1: Baiklah, alhamdulillah, berakhir sudah program kita. Dan sebelum kita menutup program ini, saya ingin memberi sedikit pesanan dan pandangan saya kepada para pendengar di luar sana, terutamanya pendengar Sarawak FM. Untuk adik-adik di luar sana, teruskan membaca Al-Quran, terutamanya kepada adik-adik yang masih belajar, tak kira di sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA sekalipun. Pesanan saya, sesibuk manapun kita dengan assignment kita, sesibuk manapun kita dengan urusan pembelajaran kita, jangan lupa dengan Al-Quran. Jangan sesekali dalam sehari ya kita sik baca Al-Quran. Sebaris satu hari pun sudah memadai, apatah lagi kalau lebih. Lebih pahala yang kita dapat insya-Allah, kerana Al-Quran itulah yang akan menyelamat kita sekira di dunia ataupun di akhirat. Sehingga berjumpa lagi kita di lain hari, di masa akan datang, bersama saya Ustazah Fasihah binti Haji Arpa dan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Alhamdulillah, begitu tadi penerangan, peringatan daripada guru kita, guru pembimbing kita Ustazah Fasihah, untuk adik-adik yang tengah belajar di universiti, di IPTA, adik-adik yang tengah study di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah. Jadikan nasihat dan panduan itu tadi sebagai wadah perjuangan anda untuk menuntut ilmu. Jangan jauh dari Al-Quran.
3: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam, serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

bertarung nyawa di dalam rimba. Kepada negarawan yang memulihkan maruah MA63, kini berdiri sebagai payung naungan berjiwa rakyat bagi seluruh bumi Kenyalang. Ikuti dokumentari khas Negarawan Berjiwa Rakyat Naungan Kasih Bumi Kenyalang sempena perayaan hari lahir rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ke-80. 10 Oktober, 8.30 pagi dan ulangannya pada pukul 2.30 petang di Sarawak FM.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, seperti biasa menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan edisi Jumaat 9 Oktober 2026. Tadi kita orang dah pun bersama dengan Rail dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu 9 malam hingga 12 tengah malam dalam segmen Laguku Untukmu dan Jiwa Kuasa 2. Jadi malam tu kita orang ada ucapan yang nak dikongsikan dan juga ada lagu yang kita orang mau request. Boleh jap kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Senang aja guys. Okey. Apapun terima kasih untuk kita orang yang terus bersama dengan Sarawak FM sekiasa di sini pun kita berada. Ada yang mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik dan juga mendengarkan melalui frekuensi di tempat masing-masing. Okey, lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini. Terus bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ku terpandang
1: gadis jalan ke... Datanglah rami-rami ke Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan si datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Detar Putra Unimas, Kota Samarang.

Okey, Sarawak FM, Sati Sejiwa. Semestinya bersama kami Azri menemani malam kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, beberapa jalan utama di sekitar Bandar Kuching akan ditutup esok hari nak, pada 10 Oktober, sempena sambutan hari lahir tuan yang terutama di Pertuan Negeri Sarawak ke-80. Jadi, penutupan untuk bagi memberi laluan istiadat pembarisan dan rapat raksasa yang dijadualkan berlangsung pada esok hari lah, 10 Oktober, dari jam 7 pagi hingga 12 tengah hari di Padang Merdeka. Manakala konsert rakyat pada hari sama akan menyaksikan penutupan beberapa laluan lah, dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kita orang dinasihatkan supaya jangan meletak kenderaan kita orang di sepanjang bahu jalan. Selain merancanglah perjalanan kita orang dengan lebih awal dan gunakan laluan alternatif yang lain bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okey, untuk lagu permintaan dan juga ucapan pada malam tu, kami nak bacakan daripada Juana Ahmadi. Nak dengarkan lagu dari Rahim Ma'ruf, katanya Usang, buat hiburan bersama. Dan selepasnya dari Mahani, nak dengarkan lagu dari Bob Yusuf, Cinta Seorang Teman. Terima kasih DJ dan Happy Conti. Terima kasih juga dengan kita orang yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang. Okey, lepas tu kita orang dapat ikuti juga rancangan Juh Raun bersama dengan Nadia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tersegam indah di kawasan Tanah Tinggi Kelabit dalam Taman Negara Pulong Tau, Batu Lawi bukan sekadar puncak kembar batu pasir yang mempesonakan, malah ia menyimpan warisan legenda dan sejarah yang cukup besar di Miri. Memiliki puncak utama setinggi 2,046 meter dan puncak kedua 1,850 meter, masyarakat Kelabit dan Penang menganggap gunung ini sebagai kawasan suci. Menurut legenda tempatan, dua puncak ini adalah pasangan dewa suami isteri yang melindungi penduduk Tanah Tinggi daripada ancaman gunung berapi Batu Apoi. Selain menyimpan mitos purba, kemuncak kembar ini pernah menjadi panduan arah dari udara buat tentera bersekutu semasa Perang Dunia Kedua dan kini kekal sebagai habitat flora unik seperti periuk kera, Nepenthes lowii. Bagi anda yang gemarkan kembara lasak dan sejarah, saya mengesyorkan anda menikmati pandangan mercu tanda ini dari udara semasa penerbangan pesawat kecil ke Barrio. Sekiranya anda merancang ekspedisi mendaki di kawasan kaki gunung ini, pastikan anda ditemani forest guide tempatan demi keselamatan dan menghormati adat budaya masyarakat setempat. Daripada keajaiban mitos dewa pelindung masyarakat Tanah Tinggi hingga ke penanda arah sejarah Perang Dunia Kedua, Batu Lawi berdiri megah mendada langit sebagai lambang keagungan alam Sarawak. Jom kita raun ke Batu Lawi. Saya Nadia. Satu lagi.

Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, untuk kita orang yang nak kongsikan, nak ucapan dan juga lagu permintaan, boleh dipersilakan kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post. Seperti dari rakan kita tu Hamidah Mordiah, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Serta salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB katanya. Okey, malam tu kami minta kita main Laguku Kehilanganmu dari Francisca Peter katanya, buat hiburan kita semua malam tu sambil istirahat, dan semoga kita sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak, amin. Okey, daripada Suhaila Abdullah, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas di Sarawak FM. Sati sejiwa. Salam Gatra Music Tanpa Batasan, Laguku Untukmu katanya. Okey, dan daripada Marsa Saleh tu, nak dengarkan lagu dari Mazdo dan Aisyah Aziz, Pujaanku, untuk hiburan bersama anak katanya dan sahabat pendengar Sarawak FM terbaik DJ. Okey. Dan Noliana Kuang tu, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Dan sahabat-sahabat Sarawak FM semua, salam Gatra Laguku Untukmu. Layan mana-mana ajak lagulah katanya malam tu. Selamat bertugas buat DJ, semoga dipermudahkan. Terima kasih Dorina Wong. Okey, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Dan salam juga buat semua sahabat pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat buat semua. Okey, Mas Naloson, anda dengarkan lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu katanya, buat hiburan bersama. Terima kasih terbaik. Jom kita layan lagu permintaan dari rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra Laguku Untukmu.

telah bertarung nyawa di dalam rimba. Kepada negarawan yang memulihkan maruah MA63, kini berdiri sebagai payung naungan berjiwa rakyat bagi seluruh bumi Kenyalang. Ikuti dokumentari khas Negarawan Berjiwa Rakyat Naungan Kasih Bumi Kenyalang sempena perayaan hari lahir rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ke-80. 10 Oktober, 8.30 pagi dan ulangannya pada pukul 2.30 petang di Sarawak FM.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Jadi terus je kita orang kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan dalam segmen Laguku Untukmu tu dalam Facebook rasmi Sarawak FM. Komen jadi siap. Kelak kami akan bacakan, okey? Dan untuk kita orang yang mungkin saya dapatlah apa-apa esok hari nak, bolehlah kita orang datang merami di Delta Putra Unimas nak untuk menyaksikan kemuncak bintang P. Ramli. Dan sudah pastinya ada beberapa artis lah yang akan mula persembahan kelak. Antaranya ada Aina Abdul dan juga Amir Masdi. Dan juga kita sokong juga peserta-peserta kemuncak bintang P. Ramli untuk kita nak menyaksikan siapakah yang bakal menjadi juara pada malam esok hari. Hari Ahad. Okey. Jadi jomlah kita nak dengarkan lagu daripada Masdo, Pujaanku. Jom kita layan hanya di Gatra, Laguku Untukmu di Sarawak FM.

Datanglah ramai-ramai ke Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan dan menangi hadiah utama cabutan bertuah berupa baucer penginapan di The Z Hotel City London 2 hari 1 malam dan penginapan Hotel Continental Barcelona Spain tajaan Alcoats Travel. Penonton bertuah juga berpeluang memenangi 50 hadiah berupa barangan elektrik dan barangan kelengkapan rumah. Jangan sik datang sambil menonton dapat menang hadiah. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 hari Ahad 11 Oktober 2026 di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12:30 malam hanya di Sarawak FM.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM untuk segmen Laguku Untukmu dan Juga Kuasa 2. Okay? Jadi untuk segmen Laguku Untukmu tu, seperti biasalah kita boleh kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan dalam Facebook rasmi Sarawak FM dengan status yang dah kami post ya. Dan untuk jam yang terakhir kelak, kita ada segmen Kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Apa khabar kita orang? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan segala urusan kita orang teman Azri sehingga ke pukul 12:30 malam gelap dalam Gatra di Sarawak FM.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

di TikTok. Okey, kembali bersama kami Azri dalam Gacha Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Alright, peruntukan sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah Sara 2027 tu dua kelak ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit berbanding 15 bilion ringgit sebelum tu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa membentangkan belanjawan 2027 petang tadi ada berkata semua penerima STR akan menerima Sara sehingga RM150 sebulan atau RM1,800 setahun. Bantuan itu akan memanfaatkan sehingga 9 juta penerima. Selainnya, rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima Sara Madani sebanyak RM100. Bantuan itu akan disalurkan sebanyak 2 kali lah, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang Ambang Merdeka yang akan memanfaat 13 juta rakyat termasuk golongan M40. Kerajaan juga bersetuju memperluas penggunaan Sara bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani Fama di seluruh negara. Okey, jom kita nak dengarkan lagu permintaan seterusnya pada malam tu dari Dayang Hanim. Nak dengarkan lagu dari Azlina Aziz katanya, Wajahmu di mana-mana. Okey, daripada Latifah Tia, nak dengarkan lagu dari Aziz yang Melangkah Terpaksa. Terus bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

yang pernah bertarung nyawa di dalam rimba. Kepada negarawan yang memulihkan maruah MA63, kini berdiri sebagai payung naungan berjiwa rakyat bagi seluruh bumi Kenyalang. Ikuti dokumentari khas Negarawan Berjiwa Rakyat Naungan Kasih Bumi Kenyalang sempena perayaan hari lahir rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ke-80. 10 Oktober, 8.30 pagi dan ulangannya pada pukul 2.30 petang di Sarawak FM.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Begitu, kami nak bacakan lagi antara komen-komen dari rakan Facebook Sarawak FM. Dari Zara Haji Chi. Assalamualaikum Mazri. Waalaikumsalam. Salam Gatra. Laguku untukmu buat semua, katanya. Okey. Dan Roslina Francis. Hai DJ Azri. Hai. Selamat bersiaran. Terima kasih. Nak request lagu Bintang dari Budak Kacamata. Terima kasih DJ. Selamat malam. Okey, Noraini. Assalamualaikum Mazri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam Gatra. Laguku untukmu. Selamat malam, katanya, buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dengar lagu dari Usop Mungkir. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Rashidah Edy. Katanya, relax kejap malam untuk layan Gatra. Selamat berhibur buat semua. Selamat malam dan selamat bertugas buat DJ. Terima kasih. Okey, Ina SN. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam Gatra Music tanpa batasan buat semua pendengar Sarawak FM, katanya. Okey, dan seterusnya daripada Maimunah Banjul, nak dengarkan lagu dari Ira Milpan, katanya, Retak Hatiku. Selamat bertugas buat DJ Azri. Semoga dipermudahkan segala urusan tugasan pada malam tu. Terima kasih. Salam Gatra dan selamat malam buat sahabat Sarawak FM. Jom kita layan lagu permintaan dari rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra, Laguku Untukmu Sarawak FM.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Pirambi 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, pada pukul 11 malam ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang terakhir kela guys. Okey, untuk lagu permintaan dan ucapan di jam yang terakhir kela ada sedar lagi dah kerana kita nak ke segmen yang lain. Segmen kuasa dua. Kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Apapun, terima kasih kepada kita orang yang mendengarkan Sarawak FM ketika tu menemani Azri dari pukul 9 malam tu sampailah ke jam tu. Dan tugasan Azri tu akan berakhir pada pukul 12.30 malam kelak. Jadi teman kami sampailah ke penghujung siaran kelak. Okey. Terima kasih kepada kita orang yang berada di Marudi yang mendengarkan Sarawak FM di frekuensi 97.9 dan kita yang berada di Lawasia boleh dengarkan Sarawak FM di frekuensi 97.5. Sarawak FM, sehati sejiwa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM, edisi Jumaat 9 Oktober 2026. Apa plan tong esok hari te? Mesti dah ada plan nak hujung minggu nak. Okay. Apapun, semoga apa yang dirancang untuk esok hari dipermudahkan semuanya lah nak. Lancar aja perjalanan. Alright. Dan apapun, untuk jam yang terakhir tu, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 lagu dari artis yang sama dalam segmen Kuasa 2. Untuk lagu permintaan ucapan dah sedar lagi dah untuk jam tu. Okey. Apapun kita teman kami pada malam tu sampai ke pukul 12:30 malam kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Alright, lepas tu kami akan kembali, kita nak layan dulu lagu daripada Black Hanifah, Hijab Rindu. Terus layan bersama Azri dalam Gatra di Sarawak FM.

Sahti Sajiwa di Sarawak FM, kembali bersama kami Azri. Okey, untuk perkongsian kuasa dua seterusnya tu, nak bercerita pasal penyanyi Amir Masdi tu, yang mananya menjawab dakwaan yang kononnya tiknya kini tu sedang menjalinkan hubungan cinta dengan seorang pemain biola yang mengiringi persembahannya di pentas AJL baru tu tik. Menepis perkara tersebut, Amir ada berkata yang gosip ya timbul selepas sidak dua tik dilihat macam serasi lah tik di atas pentas ni nak bagi menjayakan penceritaan persembahan lagu Nor Cinta. Okey, dalam padaya Amir turut menyangkal gosip kononnya tik setidaknya pernah keluarlah apalah meluangkan masa bersamalah secara pribadi. Tegas Amir, setiap pertemuan setidaknya tik hanyalah berkaitan dengan komitmen kerja semata-mata. Si ada apa-apa maksud di sebaliknya. Kira macam nyala tik. Okey, ditanya mengenai statusnya kini itu, Amir ada madah yangnya masih belum berpunya guys dan selesa memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap perkembangan karier nyanyian. Okey, mungkin tak orang nak sing along dengan lagu-lagu Amir Masdi, kita orang boleh datanglah ke Delta Putra Unimas kelak. Kita orang boleh jumpanya, nangga persembahannya sebenar dengan apa nama kemuncak bintang P. Ramli. Hari Ahad tu kelak. Jangan lupa hari Ahad tu. Kita orang boleh datang ke Delta Putra Unimas untuk menyaksikan kemuncak bintang P. Ramli sambil-sambil kita nangga peserta kemuncak bintang P. Ramli. Nah, kita orang boleh nangga jugalah persembahan daripada Amir Masdi, Aina Abdul dan semua artis-artis yang akan mula persembahan gila. Alright, jom kita dengarkan lagu daripada Amir Masdi, Calar dan Jiwa Puas. Sarawak FM, Sehati Sejiwa, Kuasa 2.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, sampai di situ je kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan, segmen Kuasa Dua dan Jua Laguku Untukmu. Okey, terima kasih juga kepada kita orang yang dah kongsikan komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM untuk segmen Laguku Untukmu pada malam tu. Mungkin ada komen yang kami isi sempat nak baca ya. Siapalah di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen kita yang lainnya. Okey, untuk kita yang berada di Miri, terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM di 88.1. Mungkin ada yang mendengar juga di Mukah ketika tu, boleh dengarkan frekuensi Sarawak FM di 89.9. Apapun, terus dengarkan kami orang si kisah di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Klik pun boleh kena tu. Kita boleh muat turun aplikasi ya di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okey, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam, selamat berhujung minggu kepada kita orang esok hari. Bye-bye.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

0: 107.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Layan Bintulu FM untuk edisi hari ini bersama kami Suzana Musa di Jezana bersiaran menemani pagi anda seperti biasa 12:30 malam hingga ke 3 pagi selama 3 jam ini. Jadi syukur alhamdulillah kerana masih lagi diberikan peluang menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik yang telah disusun dan juga pengisian program menarik, perkongsian informasi yang kita bawakan bersama. Kita mendoakan pagi itu, walau di sini juga kita orang berada, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dan juga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, dipermudahkan segala urusan, terutamanya yang masih lagi berjuang pagi itu dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala pejuang tugasan kita orang, pekerjaan kita orang, walau di sini juga kita orang berada di tempat kerja masing-masing pagi itu, mana yang masih lagi bekerja, semoga semuanya diberikan kelancaran dan dipermudahkan segalanya. Mana yang masih lagi bangun, belum gig nak tidur, selamat beristirahat kami ucapkan sambil layan mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan semestinya menemani pagi kita orang pagi tu dengan pelbagai hiburan terbaik pagi tu. Dan mungkin ada yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, selamat memandu dengan berhemah, berwaspada selalu, walau di sini juga perjalanan kita orang sama ada dekat ataupun jauh, semoga dipermudahkan perjalanan kita orang semua dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ni sambil berhibur mendengarkan Layan Bintulu FM. Dan apapun terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita orang semua mengikuti siaran kami sama ada mendengarkan kami menerusi Corong Radio ataupun yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Layan Bintulu.

0: Saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf Jim. Ya. Huruf Jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tonci.
1: Tonci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu.
1: Cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ikan huruf M.
1: Lah, jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.
1: Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera kita ucapkan kepada anda yang sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM bersama dengan kami Arito DJ Zana. Semestinya menerusi siaran Bintul FM hari ini, kita akan berbincang tentang satu masalah yang sangat biasa dalam kehidupan seharian kita, iaitu mengenai sakit belakang. Jadi sakit belakang mungkin nampak seperti masalah kecil, tetapi bagi sesetengah orang, sakit belakang boleh mengganggu tidur, kerja, pergerakan, malah aktiviti harian bersama keluarga. Jadi persoalannya, kenapa belakang kita sakit? Adakah kita perlu berehat sahaja, dan bilakah kita perlu berjumpa dengan ahli fisioterapi? Jadi untuk membincangkan perkara ini, hari ini kita bersama dengan seorang juru pulih perubatan fisioterapi dari Klinik Kesihatan Bintulu, iaitu bersama dengan Puan Gabriela Nuai Anak G. Jadi kita nak menyapa dulu tetamu kita pagi ni. Selamat pagi dan selamat datang ke Konti Bintulu FM, Puan Gabriela.
2: Hello, selamat pagi dan terima kasih, salam sejahtera.
1: Ya, apa khabar kita Puan pagi tu?
2: Baik, baik, baik.
1: Syukur, itu yang kita harapkan. Dan hari ni saya dipahamkan Puan Gabriela akan berkongsikan satu topik menarik, iaitu tentang sakit belakang. Jadi untuk soalan saya yang pertama ni Puan, kita nak tahu kenapa sakit belakang merupakan masalah yang begitu biasa dalam kalangan masyarakat kita Puan?
2: Baik, terima kasih DJ. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya hari ini untuk berkongsi mengenai sakit belakang ini. Okey, sebenarnya sakit belakang boleh berlaku atas pelbagai faktor. Antaranya ialah postur yang kurang baik, duduk terlalu lama, kurang aktiviti fizikal, mengangkat barang dengan cara yang salah, kelemahan otot, berat badan berlebihan, ataupun melakukan aktiviti secara berlebihan tanpa persediaan badan yang mencukupi. Contohnya, seseorang yang bekerja di pejabat mungkin duduk dalam 6 hingga ke 8 jam sehari. Jika posisi duduk kurang sesuai dan jarang bergerak, otot serta struktur di sekitar belakang boleh menjadi tegang dan sakit. Begitu juga dengan individu yang melakukan banyak kerja fizikal seperti mengangkat barang dan melakukan pergerakan yang berulang-ulang.
1: Jadi itu antara faktor yang boleh menyebabkan sakit belakang. Dan seterusnya pagi ni Puan Gabriela, bila kita bercakap tentang sakit belakang ni kan Puan, saya rasa ini soalan yang ramai pendengar ingin tahu. Kalau belakang kita sakit, adakah itu bermaksud tulang belakang kita sudah rosak Puan?
2: Oh, tidak semestinya. Ini merupakan satu perkara penting yang perlu kita fahami. Sakit tidak semestinya bermaksud ada kerosakan yang serius. Kebanyakan kes sakit belakang adalah tidak spesifik, bermaksud kita mungkin tidak dapat mengenal pasti satu struktur tertentu sebagai punca utama sakit tersebut. Kadang-kadang ianya berkaitan dengan otot, sendi, pergerakan, tahap aktiviti, tidur, stres atau gabungan beberapa faktor ini tadilah. Oleh itu, kita tidak sepatutnya terus membuat kesimpulan seperti tulang belakang saya dah berganjak ataupun disc saya ni mesti dah rosak hanya kerana kita alami sakit belakang.
1: Baik Puan Gabriela, kalau kita lihat apabila ada pesakit yang sakit belakang ni kan, jadi di sinilah fisioterapi memainkan peranan. Jadi apa yang kita nak tahu, apakah yang boleh dilakukan oleh fisioterapis untuk seseorang yang mengalami sakit belakang ni Puan Gabriela?
2: Okey, sebagai seorang fisioterapis, kami memang mempunyai peranan yang sangat besar bagi membantu menangani sakit belakang ni ya. Okey, pertama sekali kami akan melakukan penilaian untuk memahami masalah pesakit tersebut. Okey, kami akan melihat dari segi pergerakan tulang belakang, kekuatan otot, fleksibiliti, postur, corak pergerakan dan bagaimana sakit tersebut mempengaruhi aktiviti harian kepada dia. Okey, kemudian rawatan boleh merangkumi pendidikan tentang sakit, senaman terapeutik, latihan kekuatan, latihan mobiliti, latihan postur dan nasihat berkaitan dengan aktiviti harian beliaulah. Okey, dalam sesetengah keadaan, teknik manual atau modaliti tertentu juga boleh digunakan sebagai sebahagian daripada rawatan. Tetapi matlamat utama adalah untuk membantu pesakit kembali bergerak dan berfungsi dengan lebih baik, bukan hanya menghilangkan sakit untuk sementara waktulah.
1: Baik, ini menarik. Seterusnya ni, Puan, saya terfikir juga ada orang bila
2: mobiliti, latihan postur dan nasihat berkaitan dengan aktiviti harian beliau lah. Okey, dalam sesetengah keadaan, teknik manual atau modaliti tertentu juga boleh digunakan sebagai sebahagian daripada rawatan. Tetapi matlamat utama adalah untuk membantu pesakit kembali bergerak dan berfungsi dengan lebih baik, bukan hanya menghilangkan sakit untuk sementara waktulah.
1: Baik, ini menarik. Seterusnya ni, Puan, saya terfikir juga ada orang bila
2: mengikut kemampuan mereka. Contohnya, berjalan perlahan-lahan, melakukan aktiviti pergerakan ringan dan meneruskan aktiviti harian secara berperingkat. Sudah tentu kalau sesuatu pergerakan tersebut menyebabkan sakit yang kuat, kita perlu ubah suai aktiviti tersebut. Prinsipnya adalah bergerak mengikut kemampuan dan tingkatkan aktiviti secara beransur-ansur.
1: Baik, Puan Gabriela, kalau pendengar di rumah sekarang mengalami sakit belakang yang ringan, kita nak tahu apakah jenis senaman yang biasanya boleh membantu. Mungkin Puan Gabriela boleh tak kongsikan sedikit cara senaman yang boleh membantu mereka yang sakit belakang yang ringan ni, Puan Gabriela?
2: Baik, ianya bergantung kepada keadaan setiap individu tersebutlah. Tetapi secara umum, kita boleh mulakan dengan pergerakan yang lembut. Okey, contohnya, pertama pelvic tilt. Okey, ianya untuk membantu mengawal pergerakan pelvis dan tulang belakang. Okey, sekiranya sekarang kita boleh, saya boleh tunjukkan, mungkin bolehlah saya tunjukkan secara menyeluruh. Ini saya cuma nyatakan ya. Okey, seterusnya kedua, senaman lutut ke perut ialah gerakan baring menelentang dengan membengkokkan serta menarik lutut perlahan-lahan ke arah dada untuk meregangkan otot belakang. Yang ketiga, senaman bridge ataupun jambatan ialah senaman lantai yang dilakukan dengan cara baring dan mengangkat bahagian punggung ke atas. Senaman ini sangat berkesan untuk menguatkan otot punggung, bahagian belakang badan dan core muscle.
1: Wah, yang ini sangat penting, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Gabriela kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni, Puan Gabriela, saya tertanya juga, bila seseorang tidak sepatutnya hanya mencuba rawatan sendiri dan perlu berjumpa doktor atau mendapatkan pemeriksaan sekiranya mengalami sakit belakang ni, Puan?
2: Okey, jika seseorang itu sakit belakang dia disertai dengan tanda-tanda tertentu, seseorang itu perlu segeralah mendapatkan pemeriksaan perubatan. Contohnya, tiba-tiba kelemahan kaki yang semakin teruk, kebas di kawasan sekitar kemaluan atau punggung, dan perubahan kawalan kencing atau buang air besar, atau sakit yang sangat teruk selepas trauma, jatuhlah. Okay, selain itu, jika sakit berterusan semakin teruk, dia dah mengganggu tidur dan aktiviti harian atau disertai gejala lain seperti demam, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, segera jumpa pakar perubatan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut lah. Jangan tunggu lama-lama sebab kita takut ada sesuatu yang serius terjadi.
1: Baik, Puan Gabriela, banyak yang Puan dah kongsikan, memberikan satu informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini tentang
2: dia dah mengganggu tidur dan aktiviti harian atau disertai gejala lain seperti demam, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, segera jumpa pakar perubatan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut lah. Jangan tunggu lama-lama sebab kita takut ada sesuatu yang serius terjadi.
1: Baik, Puan Gabriela, banyak yang Puan dah kongsikan, memberikan satu informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini tentang
2: sesuatu yang serius terjadi.
1: Baik, Puan Gabriela, banyak yang Puan dah kongsikan, memberikan satu informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini tentang

0: Untuk bergerak dengan latihan yang sesuai dan konsisten, kita boleh meningkatkan kekuatan, keyakinan dan fungsi badan kita sendiri.
1: Baik, banyak yang dah kita pelajari hari ini tentang sakit belakang ni daripada Puan Gabriela kita. Jadi sakit belakang bukan semestinya bermaksud tulang belakang kita rosak. Fisioterapi boleh membantu kita memahami punca dan faktor yang menyumbang kepada masalah, memperbaiki pergerakan, meningkatkan kekuatan dan juga membantu kita kembali menjalani aktiviti harian dengan lebih yakin. Jadi Puan Gabriela, mungkin Puan Gabriela sendiri ada tak apa-apa pesanan terakhir kepada pendengar-pendengar di luar sebelum mengakhiri perkongsian kita pagi ini? Mungkin ada, Puan?
0: Ya. Pesanan saya mudah sahaja. Jangan tunggu sehingga sakit menjadi terlalu teruk baru kita mula nak menjaga badan. Mulakan dengan perkara kecil seperti bergerak lebih kerap, lakukan aktiviti fizikal, jaga postur, kuatkan otot dan dapatkan nasihat profesional jika sakit berterusan ataupun mempunyai tanda amaran yang saya sebutkan sebentar tadilah. Ingat, sakit belakang bukan bermakna kita perlu berhenti bergerak. Kita cuma perlu belajar bergerak dengan lebih baik. Terima kasih DJ.
1: Baik, apapun terima kasih juga kita ucapkan.

0: Puan Gabriela sebentar tadi. Sekali lagi, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Gabriela yang merupakan jurupulih perubatan fisioterapi dari Klinik Kesihatan Bintulu atas perkongsiannya pada pagi ini, dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Puan Gabriela.
1: Terima kasih.
2: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: Sofia ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak, tak, aku tengah buat ini. Lagi aku settle dia sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengelabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
4: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

penonton dan pendengar setia RTM, cetakan media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembeliannya sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
3: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Layan Bintu FM untuk edisi hari ini. Dan nampaknya tanpa kita sedari, kita dah berada di penghujung siaran pada pagi itu. Apapun, pastinya kami DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Zana ucapkan kerana sentiasa setia mengikuti siaran Layan Bintu FM. Dan kita mengharapkan agar semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi kita orang. Sekiralah yang mendengarkan siaran kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di mana-mana cua anda berada. Jadi rasanya setakat tu je dulu pertemuan kita untuk edisi hari tak menerusi Layan Bintul FM. InsyaAllah kami DJ Zana akan kembali bersiaran di pertemuan yang akan datang menemani pagi kita menerusi Layan Bintulu FM. Dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tok daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift. Gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang, menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Tenang dalam dunia yang bising. Mun kita mati kena tu masa semakin laju benar sih. Nah, benar nak? Bila kita nanggai, hari makin laju. Di situ kami amada, kita pun dunia tu makin laju, berpusing-pusing, makin laju sampai kita sih berasa, ai, udah Jumaat udi. Di situ kita sih dapat nak nahan daripada, ai, cobalah slow sikit dunia, oh dunia, jangan terlalu laju. Aku nak rasa jiwa yang tenang dan tenteram. Sih dapat ko. Apa kuasa kita nak nahan benda ya? Yang pentingnya ialah kita tu sebenarnya. Kita sih dapat nak nahan orang lain tapi kita dapat nak ngawal diri kita pun. Kita yang nak memilih tenang, memilih tenteram, kitalah yang ngawal diri kita pun. Sebab ialahnya ibarat air laut no. Permukaannya bergelora. Dasarnya tetap tenang. Cubalah kita pergi menyelam. Di atas yang bukan main ombak. Kena pantai. Tapi cuba kita menyelam ke depan nun. Tenang jatnya. Tak apa pasir di dasar laut ya tenang. Ajak macam ibarat si ada apa-apa. Begitulah cua kehidupan kita. Dunia itu sentiasa berpusing. Jam itu makin laju. Tapi untuk rasa tenang dan tenteram, kita pun yang sebenarnya ngatur life kita supaya kita boleh follow the flow. Jiwa kita tenang. Analoginya senang macam dasar laut tadilah. Mungkin kita mau rasa tenang, kita yang memilih tenang. Jadi macam ni. Macam ni kita nak rasakan ketenangan dan ketenteramannya. Di situ madam nak madah. Ketenangan datang dari dalam. Jadi kita kena mulakan dari dalam. Iaitu cuba hari tu untuk ambil masa asyik pun banyak adik-kakak oi. Ambil masa seminit aja. Seminit aja untuk duduk, relax. Elakkan diri dengan telefon. Asyik pun kaku. Siapa lagi nak WhatsApp aku tu? Siapa lagi nak telefon? Relax kalau. Seminit aja. Ambil masa duduk. Oh, nangga suasana di luar. Nangga langit. Rasai macam ni tiupan angin menyentuh kulit wajah kita. Rasai. Feel the moment. Tarik nafas, hembus. Sibuk fikir benda lain. Tangga keadaannya aja. Tangga suasana aja. Untuk rasa tenang dan bernafas. Sibuk lama, ambil seminit aja. So, dengan cara ya, kita akan mengajar diri kita untuk kekal tenang dan tenteram walaupun dunia kita tu sibuk. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat berarti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat

0: Sarawak FM. Radio sehati sejiwa anda.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.

0: keadaan badan menyimpan terlalu banyak zat besi, dos vitamin C yang tinggi boleh memburukkan lagi pengumpulan zat besi. Vitamin C boleh mengurangkan keberkesanan ubat untuk rawatan kanser, meningkatkan penyerapan zat besi bagi pesakit yang memerlukan suplemen kesihatan zat besi, contohnya wanita hamil. Adalah disyorkan bahawa suplemen kesihatan zat besi diambil bersama-sama dengan vitamin C. Apakah nasihat kepada orang awam? Pengambilan vitamin C secara oral dengan dos yang tinggi tidak memberi manfaat tambahan kerana serapan oleh tubuh adalah tepu sekitar 400 mg. Serapan oleh badan sekiranya vitamin C diambil secara oral adalah sekitar 69%, manakala dos 2000 mg sehari pula adalah tinggi dan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kesan adverse atau kesan sampingan. Oleh itu, ambil vitamin C mengikut dos yang telah disarankan. Ambil dos tinggi atau lebih tiada manfaatnya kerana tidak atau kurang diserap oleh badan dan dibuang begitu sahaja melalui urin. Pengambilan pada kadar 100 hingga 200 mg sehari sudah mencukupi. Kebanyakan penjual suplemen kesihatan mengambil kesempatan dengan membuat tuntutan kesihatan yang melampau. Oleh itu, pengguna perlu bijak dalam membuat pilihan. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran bukan sahaja dapat membekalkan vitamin C dan mineral lain yang diperlukan badan, tetapi juga mengelakkan kesan sampingan akibat pengambilan suplemen yang berlebihan. Makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran adalah sumber vitamin C yang terbaik. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil suplemen kesihatan vitamin C, terutamanya pengambilan dos yang tinggi. Elakkan mengambil vitamin C sekiranya mempunyai masalah batu karang yang berulang, penyakit buah pinggang atau menjalani hemodialisis kronik, penyakit darah kekurangan distrik spidi dan hemokromatosis. Semoga perkongsian bersiri sepanjang program ini memberikan input yang bermanfaat dan membuka kelip mata kita semua supaya lebih bijak menguruskan kesihatan diri. Jadikan pemakanan yang semula jadi daripada buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai sumber utama nutrisi anda. Jika ada keraguan, sentiasalah merujuk kepada ahli farmasi atau doktor anda. Jika terdapat sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1-800-88-6722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi sehingga 5 petang kecuali cuti umum. Saya Muhammad Syafarin bin Syafi'i, Pegawai Farmasi Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, mengundur diri dari segmen AI Sihat. Sekian, terima kasih dan kekal sihat.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Okey, klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun gini tu. RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun gini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Hai, naik-naik tu. Ya rumah banjir dah kita tu.
3: Laju, laju kemas barang-barang kita tu laju. Mana yang penting ya, kita ambil dulu.
2: Bacap dah air kita tu. Mau pindah dah kita tu, laju air. Bacap dulu semua, dataran, gas, pipe. Semua-semua barang penting. Kemas kena walau-walau.
1: Laju.
4: 9 langkah keselamatan musim banjir.
5: Elakkan dari bermain atau meredah air banjir.
6: Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir.
5: Segera bersihkan air banjir dengan air bersih.
6: Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri.
5: Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan.
6: Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan penjagaan diri.
5: Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya tidak dihurungi lalat dan tikus.
6: Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir.
5: Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan.
4: Perkongsian ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar yang dimuliakan, sesi hari ini kita akan berbicara dan juga mengangkat ketokohan seorang wanita yang banyak berjasa semasa Islam mula memancarkan sinarnya. Ketika era awal dakwah, terdapat dua wanita yang sangat kuat membantu siri dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Asad juga memainkan watak pelindung yang amat penting. Setelah Khadijah binti Khuwailid wafat pada tahun ke-10 kenabian, tahun kesedihan, dan disusuli pula dengan pemergian bapa saudara tercinta Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa amat hiba. Namun demikian, di sebalik tangisan dan kedukaan itu, wujud sedikit kelegaan kerana masih ada sosok yang menyokong perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri perwatakan dan keibuan Fatimah binti Asad ini sangat mirip dengan Khadijah. Beliau merupakan isteri kepada Abu Talib dan beliaulah yang banyak mengisi kekosongan emosi yang ditinggalkan oleh Khadijah dan Abu Talib. Semasa hayatnya, beliau amat menyayangi puteri Nabi, Fatimah binti Muhammad, seolah-olah anak kandungnya sendiri, walaupun kedudukannya adalah sebagai ibu mentua. Beliau juga merupakan seorang wanita yang berpengetahuan luas dalam bidang agama dan pernah meriwayatkan puluhan hadis. Besarnya rasa hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Asad ini dapat dilihat ketika jenazahnya dikebumikan. Baginda sendirilah turun ke liang lahat untuk membaringkan jasadnya. Kehebatan Fatimah binti Asad turut disaksikan melalui tindakan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengkafankan jasadnya menggunakan baju baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sering bersabda, "Selepas pemergian Abu Talib, aku belum pernah bertemu dengan orang yang lebih baik kepadaku melainkan Fatimah binti Asad." Saudara-saudari pendengar sekalian, marilah kita mencontohi keteguhan Fatimah binti Asad. Walaupun pada peringkat awal Islam, beliau menerima tekanan yang amat dahsyat daripada kaum musyrikin, akidahnya langsung tidak goyah, malah istiqamah memperjuangkan kebenaran. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat pendengar semua, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

ibadat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: sayyi'at ila akhiril ayah. Surah Hud ayat 114. Maksud ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirikanlah solat, dan dirikanlah solat pada awal siang, kemudian daripada sebahagian daripada malam. Sesungguhnya kebaikan demi kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa dan kejahatan. Maka dia telah bertanya, Ali hadza ya Rasulullah, adakah ayat ini diturunkan kepadaku? Maka jawab Nabi, li jami'u ummati kullihim, untuk semua umatku seluruhnya. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, kita adalah hamba Allah yang lemah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tu ada mula mistake. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Tapi yang mula salahnya adalah yang terbaik dalam mula salah adalah orang yang kembali bertaubat. Kisah tu sebenarnya adalah sebagai lesson kepada kita, pengajaran kepada kita. Mun kita terlanjur mula dosa, mestilah kita bertaubat. Apa syarat taubat? Kata Imam An-Nawawi, sama sekali mesti ada an-nadamah, mesti ada penyesalan. Jangan bangga mula dosa, kita mesti ada penyesalan. Kemudian mesti berusaha meninggalkannya, jangan kembali, ya, dan berazam untuk tidak akan kembali kepada dosa. Mun dengan manusia, berdosa dengan manusia, contohnya yang berkaitan dengan hutang ataupun haknya, mesti dikembalikan. Si boleh, kami dah taubat ke curi, tapi barang masih di rumah, tak boleh, mesti kita kembalikan. Itulah tanda taubat. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah, ayat ini diturunkan menyuruh kita apabila kita tersilap, terbuat sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, kita bertaubat kepada Allah. Dan antara secara taubat adalah solat. Kita boleh meminta kepada Allah melalui solat taubat. Kemudian dalam solat lima waktu yang kita kerjakan, kita minta kepada Allah benar-benar penyesalan. Sebelum mengakhiri sirah kita, ada satu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam, iaitu minta ampun. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, maka ampunkan aku. Tuan-tuan boleh type, cari di Google doa ini, doa pengampunan yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum memberi salam dalam solat. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan kisah yang kita ambil pengajaran daripadanya, daripada kisah yang menjadi sebab Allah turunkan surah Hud ayat 114.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa

0: nyaman kok pika utok man. Tok mesti silap, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ya ya.
2: Aku masih ingat, aku sangat suka saat ibuku menjemput aku pulang dari sekolah. Tanganku, ibu pimpin lembut. Kadang-kadang, kami singgah makan aiskrim. Bila cuaca panas, ibulah yang mengelap peluh di dahiku. Walhal, dirinya sendiri berpeluh. Bila hujan, ibulah yang memayungi aku. Walhal, bahunya sebelah kiri habis basah. Bila aku sakit, ibulah yang mengubati aku. Walhal, tidurnya tidak pernah cukup. Kini, bila aku dewasa dan mempunyai kehidupan yang cukup bahagia, sayangnya, ibu sudah tiada. Terima kasih, ibu.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فإن له حسنة walhasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Lantunan wahyu.
2: Jom kita ikuti bacaan daripada Surah Luqman ayat 12 hingga 17 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.

Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyembung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak endahkan ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri, maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya untuk sentiasa mendirikan solat, menyeru kebaikan, yakni amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan bersabar atas apa jua musibah yang menimpa. Dengan melaksanakan perintah ini adalah tanda keimanan dan ketaatan kita kepada Allah.

0: Luqmanul Hakim juga menasihatkan anaknya supaya tidak berjalan dengan sombong, yakni angkuh, dan meninggikan suara, yakni kasar. Hendaklah kita menjadi insan yang berakhlak mulia, bertutur kata baik, dan merendahkan diri, tidak sombong kepada orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center Majlis Islam Sarawak.

0: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awan-Awan yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
1: Rindunya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita mun si dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: Tip, hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang teknik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.

0: Mulakan pagi kita dengan senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka. Sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng Pagi Kita. Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Damn, jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn.
3: Geram nak hati.
2: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
3: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan bak motor yang bak kereta ya. Geram nak juga.
2: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic lighting lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
3: Ada aku kisah. Biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
2: Ayai, cerdik kau.
4: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
2: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
5: Hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua yang mendengarkan Surah FM pada pagi itu. Alhamdulillah, edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026 bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya. Bunda ada suara saya ada, suara sahabat saya.
1: Ya, ada. Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bandarai kucing hari itu cukup meriah.
0: Ya, betul.
1: Sebab kita ramai-ramai dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.
0: Yeah.
1: Selamat menyambut hari lahir rasmi tuan yang yang terutamalah dipertua negeri Sarawak kita. Semoga tuan yang terutama sentiasa dikurniakan kesihatan, kesejahteraan dan dipanjangkan usia. Amin.
0: Amin, yang ke-80 kan?
1: Yang ke-80 dirgahayu.
0: Ya.
1: 80 dirgahayu Yus.
0: Jadi untuk kita orang ada yang sudah berada di Padang waktu tu. Di Padang Merdeka untuk ketua-ketua sambutan hari lahir ke-80 lah tuan yang terutama yang tertua negeri Sarawak yang berlangsung di Padang Merdeka. InsyaAllah sekitar jam 8.15 minit pagi kelak kita akan dapatkan rakan kita, rakan pelapor kita DJ Nana yang akan berada di Padang untuk berikan gambaran dan laporan apa yang berlangsung di Padang Merdeka untuk pagi tu lah.
1: Yap. Dan pengisian untuk jam terakhir kita juga kelak. Jangan lupa kita akan bersama dengan tetamu kita di Konti Surah FM. Tok ada berkaitan dengan belanjawan 2027.
0: Oh, yang diumumkan oleh Yang Berbawah Matri, Perdana Menteri, Rim Arik. InsyaAllah kita akan bersama dengan siapa? Profesor, ada seorang profesor lah.
1: Yang kita undang khas ke Konti Surah FM begitu. Dan sikit lagi Yus, 8.30 minit pagi. Kita ada rancangan khas dokumentari.
0: Ya, betul. Dokumentari sempena. Khas sempena dengan
1: sambutan perayaan hari lahir ke-80 TYT Sarawak kita.
0: Nanggalok negarawan berjiwa rakyat, naungan kasih Sarawak. InsyaAllah kita akan bersama dengannya. Diterbitkan oleh Siti Nadia Hassani. InsyaAllah. Okay, 8.30 minit pagi. Alright.

RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa Aura pagi, kita nak pagi tu kita nak bersama dengan Ustazah Hajah Rogayah binti Haji Cik. Tajuknya bila pujian menjadi ujian. Apa perkongsian Ustazah pagi tu sama-sama terdengarlah.
2: Iya, assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yes,
3: saya. Khabar dan wak.
2: Alhamdulillah, sehat. Sehat,
1: alhamdulillah. Bok ke habis brisk walk tadi.
2: Brisk walknya.
3: Alhamdulillah, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, harap pendengar kita semua sama juga sehat.
1: Insyaallah.
2: Baik, perkongsian awal pagi kita Ustazah, ha? Bila pujian menjadi ujian. Oh, silakan.
3: Baik-baik. Alhamdulillah, satu perkara yang menarik, pagi tu kita bicarakan pujian menjadi ujian. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudari pendengar dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita selalu terdedah dengan satu ujian yang halus, senyap tanpa kita sedar. Di tempat kerja maupun dalam pergaulan kita, kita selalu, apa ujiannya? Iaitu pujian, pujian manusia. Di mana-mana kita mudah kena puji. Dan sekarang untuk bentuk yang lebih mencabar, antaranya alam maya ataupun media sosial kita, bentuk pujian yang kita kadang terima, followernya ramai, makin ramai, makin ramai bila kita mendedahkan sesuatu, mengemukakan sesuatu, ataupun like yang banyak dan lain-lain. Jadi hakikatnya kita perlu sedar pujiannya sederhana dan ikhlas. Kadang-kadang yang memang memberi motivasi dan dibenarkan. Bahkan Nabi SAW sendirinya pernah muji sebahagian sahabatnya seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu antaranya lah. Jadi namun pujian yang berlebihan tu sehingga menjadi sanjungan yang melampau adalah sesuatu yang perlu kita jauh. Kerananya bukan hanya merosakkan orang yang dipuji, tapi menjatuhkan kredibiliti pula orang yang memujinya. Kerana dengan sanjungan yang kosong kadang-kadang terlebih-lebih ya, sehingga ngembak pujiannya menyebabkan menjatuhkan kredibiliti orang yang memuji. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihim turab." Katanya bahawa maksudnya apabila kamu melihat orang yang suka memuji secara berlebihan, maka taburkanlah debu ke wajah mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Muslim, 3,002. Peringatan tu sebenarnya sangat tajam oh, pada kita. Bahawa Rasulullah ngajar kita bahawa supaya kita tu sikit persona gila lah. Dengan pujian manusia tu. Kena, kerana pujian yang berlebihan tu hakikatnya tuan-tuan dan puan, ia boleh menjadi racun yang memakan hati kita secara perlahan-lahan. Kadang-kadang dan yang kita takut ialah menumbuhkan benih riak dan ujub serta takabur dalam diri kita tanpa kita sedar. Jadi seseorang yang biasa dipuji tu nya akan sedikit demi sedikit akan merasa dirinya hebat dan semakin hebat daripada orang lain. Hingga hilang rasa keikhlasan dalam beramal. Kerananya mula mengharapkan pandangan manusia ataupun pujian manusia. Maka ulama' menjelaskan bahawa dalam hadis tuti, taburkanlah debu ya di muka orang yang memuji. Bukan perintah literal lah. Perlu kita faham benar-benar lah. Bukan perintah literal supaya kita nabur tanah muka orangnya. Tetapi adalah kiasan aja yang menunjukkan bahawa betapa buruknya pujian yang melampaui batas. Sehingga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Zakar yang menyebutkan bahawa pujian di hadapan orang itu boleh sebenarnya. Sekiranya orang yang dipuji itu kuat imannya dan tidak mudah goyah. Namun, mungkin kita khawatir menimbulkan fitnah, riak dan kesombongan orangnya. Maka, ia adalah sesuatu yang ditegah. Justru, kita sebagai manusia tu dan berakal fikiran dikurniakan Allah SWT perlu keseimbangan dalam kita memuji. Kita perlu faham oh, sememangnya kita harus memuji seseorangnya. Malahan dengan itu adalah penghargaan. Perlu, kita perlu penghargaan dan menghargai sebab tanda kita berterima kasih kepada orang. Itu Islam sangat galakkan. Namun hendaklah kalau kita nak memuji seseorang itu adalah perkara yang benar dan bukannya perkara yang dusta. Dan pujian hendaklah dalam keadaan yang si mendatangkan fitnah kepada orang yang dipuji serta tidak menyebabkan insannya, orang yang kita puji, merasa ujub dan bermegah diri. Dan bagi orang yang dipuji, mungkin kita dipuji, perlu kita memelihara hati. Islam mengajar kita supaya kita memelihara hati kita daripada riak, ujub dan takabur. Dan bila dipuji, biasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan diri kita bahawa segala kebaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak terlalu gembiralah kita dipuji itu. Dan kita perlu kembali kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita mengucap Alhamdulillah, hamdalah perkataan itu. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tanda ketinggian Allah Subhanahu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berterima kasih juga lah kita kepada orang yang memuji kita. Jadi, ya ajaklah. Untuk pagi tu, Jayu, semoga... Yeah. Mendapat sikit lah nantikan bagi tu
1: insyaAllah.
0: Baik, Allah Ta'ala alam.
2: Baik, terima kasih Ustazah atas perkongsian aura pagi kita.
0: Ya, sama-sama insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
0: Tugas kita dua ya,
2: terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
3: anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Belanjawan 2027 gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Alright, macam biasa kita nak tahu jugalah keadaan cuaca untuk hari itu, edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Jadi di talian bersama kita Hawa dari Met Malaysia Sarawak.
2: Iya, assalamualaikum Hawa.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat bertugas.
3: Selamat bertugas juga.
2: Terima kasih. Okey, silakan dengan laporannya Hawa.
1: Di situ.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Sabtu 10 Oktober 2026. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan untuk semua bahagian di negeri Sarawak. Namun keadaan cuaca berjerebu dijangkakan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman dengan jarak ketampakan kurang daripada 5 km. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
2: Baik. Terima kasih, Hawa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumiputra daripada RM100,000 hingga RM20,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumiputra.
6: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
7: RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

0: Trending. Alright, macam biasa, hari-hari ada trending. Tapi cerita yang berbeza.
1: Iya, dan untuk trending kita hari Sabtu tu berkenaan dengan, biasalah moon trending tu akan masuk yang viral juga.
0: Betul.
1: Nak apa yang trending tu. Dan untuk tu kita milih, ada seorang lelaki tu dari Ghana.
0: Ui.
1: Dia terkejut tu si. Videonya mendapat perhatian dan viral di Malaysia.
0: Oh.
1: Dan dapat perhatian pun dari orang yang dikenali pempengaruh terkenal di Malaysia juga tau si. Yang mempunyai pengikut
0: Carol,
1: lebih
0: Carol.
1: Kurang 7.1 juta pengikut. Yep.
0: Carol
1: KA. Jadi nyetok berasal di Ghana, nya tetap dekat UK lho. Jadi nya terkejutlah videonya tular dekat Malaysia.
0: Oh, apa ceritanya?
1: Video tu nya memaparkan pandangannya lah tentang kepentingan mengembalikan perlumbaan Grand Prix GP Malaysia dekat Lita Antarabangsa Sepang ke dalam kalender Formula 1 F1 secara tetap lah. Jadi pada awalnya lelaki tu nya si nyangka videonya akan dapat sambutan luar biasa. Namun jumlah tontonan meningkat. Dengan pantas selepas videonya tak dikongsi semula oleh KA.
0: Ui, dahsyatlah.
1: Kan pengikut KA kami.
0: Yalah, vibe KA tu memang
1: kan.
0: Tak nama dah lah.
1: Jadinya lelaki Ghana tu je turut berkongsi beberapa faktor yang boleh membantu sesuatu kandungan yang menjadi tular. Antaranya pemilihan masa yang sesuai untuk memuat naik video. Penggunaan tanda pagar ataupun hashtag yang relevan lah kan. Dan juga penyampaian message yang jelas serta juga yang mudah dipaham oleh penonton.
0: Betul.
1: Antarabangsa. Okay. Dan hanya juga mengingatkan pencipta kandungan supaya si mudah berputus asa lah, kerana tidaknya si tahu siapa yang bakal menonton dan juga berkongsi hasil karya si.
0: Betul. Setuju
1: kan.
0: Ya, tips dah diberinya.
1: Ya, macam kita jual lah yang tengah mula live TikTok lah.
0: Awalah.
1: Kita tahu siapa yang nanggar kita.
0: Kami pun tahu Ali tu. Kami pun tahu Ali tu siapa.
1: Entah orang overseas pun nanggar live kita now.
0: Panik tu siapa, mesti tahu. Si kenal, Mek. Siapa Datuk?
1: Ya, kata si kenal taknya.
0: Oh, si kenal, Mek.
1: Oh, jahit hati. Itu dah. Tapi mungkin kita nanggar kisah tu nak. Dia membuktikan bahawa media sosial tu macam tak titi lah, hitam lah. Dia mampu menghubungkan pencipta kandungan tu dari seluruh dunia.
0: Betul.
1: Tanpa ngira lokasi, jumlah pengikutnya. Wah, emang orang yang bawa seorang dua aja followernya.
0: Betul.
1: Mau videonya menarik. Akan dikongsikan serata dunia ataupun merata tempat lah orang akan share je nak.
0: Bayarlah, saya nak malah start hari tu, saya nak malah konten lah dalam bahasa Inggeris.
1: Ya. Yeah. Boleh.
0: Hai?
1: Dalam bahasa Melayu pun boleh, buat terjemahannya dah bahaya.
0: Yalah, saya nak malah live pun lah, saya akan speaking. Target pendengar ataupun penonton di negeri orang putih lah.
1: Agak-agak dalam berapa second lah video ya? Cuma panjang lah.
0: Cuma panjangnya dalam 10 ke 15 second je.
1: Sigit video ya, satu patah perkataan lah. Boleh jadi lah.
0: Boleh. InsyaAllah.
1: Okay. Kepada anda termasuk Yus lah, jangan berputus asa lah dalam menghasilkan kandungan yang bermanfaat dan menarik. Terus berkarya kepada pencipta kandungan.
0: Ya, dan bau-bau tu tadi, Sidak Ukas pun ada jumpa Sidak Influencer lah. Termasuklah influencer daripada Siaman. Semua berkumpul.
1: Ayolah.
0: Ada lah perkongsian Sidaknya lah. Sidak Ukas bersama dengan Sidak Influencer lah.

0: di seluruh Sarawak. Okay. Alright, ya adalah trending kita untuk pagi itu. Dan macam biasa, kelak kita akan kongsikan tajuk utama akhbar. Cuma ada akhbar sikit aja di Tusan Borneo. Apa yang termuat di Tusan Borneo? Sama-sama kita tunggu selepas tu lah. Jadi kita nak bimbing dulu, Jai.
1: Yep.
0: Kita ada Ifan 17. Jangan paksa rindu. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan Amar Haikal Gila Bayang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Aktifkan diri. Ceriakan.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil. Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah. Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur. Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara. Dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, macam biasa kita nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Di tangan saya tu ada Sigit Jalan Oh, Tusan Borneo. Dan apa yang dimuatkan di muka depan, belanjawan menjana kesejahteraan rakyat, di mana RM459.8 bilion diperuntuk dengan RM326.8 bilion untuk belanja mengurus dan RM83 bilion bagi pembangunan. Dan antaranya juga apa yang dimuatkan di muka depan, atau berlaku di Kuching, dua lelaki ditahan bawa masuk dadah bernilai RM3.3 juta ke Kuching. Dan antaranya atuk yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuching lah, pada 28 September yang lalu. Dan untuk berita kakinya, 4 RUU kerajaan bakal dibentang pada persidangan DUN Sarawak. Seterusnya, apa yang dimuatkan di muka surat 4, berita tempatan, pelbagai pendekatan tangani kekurangan doktor di Sarawak. Dan berita tempatan muka surat 6, HUS terus dibantu dalam pelbagai aspek. Berita tempatan muka surat 8, atasi kesesakan mesti jadi keutamaan naik taraf. Berita tempatan muka surat 10, perkukuh industri buluh sebagai pemacu ekonomi hijau. Ya, antara yang dimuatkan. Dan seterusnya, apa yang dimuatkan dan sedikit perkongsian lah untuk belanjawan Kerajaan Persekutuan 2027, di mana peruntukan RM459.8 bilion, manakala untuk perbelanjaan mengurus RM376.8 bilion, manakala untuk perbelanjaan pembangunan RM83 bilion, dan peruntukan untuk Sarawak sebanyak RM16.2 bilion. Ya, antara yang dimuatkan di muka depan. Dan kita nak lihat apa yang termuat di dalam utusan Borneo untuk pagi tu. Antara lainnya, kerajaan naikkan gaji minimum kepada RM2,000. Ia bakal berkuat kuasa Jun 2027. Namun PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan. Seterusnya, apa yang dimuatkan, peruntukan persekutuan untuk Sabah dan Sarawak kekal tertinggi. Selainnya, pejabat awam terima bantuan khas kewangan RM1,500. STR, SARA naik kepada RM150 sebulan. MA63, Kerajaan Madani telah muktamad 12 perkara. Ya, yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat PM lah. Selainnya juga, apa yang dimuatkan, warisan sejarah dan kepelbagaian budaya dicadang dalam reka bentuk dalam LTM, ya, lapangan terbang Miri. Selainnya juga, majlis kesyukuran sempena hari lahir TYT Sarawak lancar. Seterusnya, apa yang dimuatkan, PRS sebulan suara mencalonkan semula Musin Pertahan Kursi DUN Batang Air. Seterusnya, agih belanja STR SARA 2027 di... itu antara yang dimuatkan lah untuk Tusan Borneo. Dan sedikit perkongsian untuk ruangan sukan, apa yang dimuatkan, Alcaraz sedia untuk Shanghai Masters. Antonelli mahu gunakan spesifikasi baru Mercedes di GP Singapura. Jerebu bukan ancaman, perlumbaan F1 Grand Prix Singapura tetap berlangsung pada hujung minggu ini. Program pembangunan Abbas semakin membuahkan hasil. Hamilton mahu berlumba dalam cuaca hujan di F1 GP Singapura. Saya nak lihat lagi, mungkin ada yang lain. Beckham bakal terbitkan siri rancangan baru di Netflix. Talian juga, Zaka didenda atas kesalahan sijil vaksin COVID-19 palsu. Haaland, Manchester City perlu kekal bersatu hati. Manchester City akan bertemu Liverpool pada Ahad ini. Mana-mana kita orang yang bertanya pasal MU, yang minta maaf lah. Saya dah cerita pasal MU kan. Dan malam tu juga, pertembungan di antara Kuching City FC akan menentang Kelantan lah, pada malam tu di Stadium Taha Arifin. Jadi sama-sama kita berikan sokongan lah kepada semua pemain-pemain dan juga pasukan Kuching City FC akan berlangsung pada malam tu. Okey, jadi untuk kita orang, terus dengarkan Sarawak FM. InsyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa setiap info-info yang ada untuk kita orang pada sebelah pagi tu. Dan 8 pagi kelak kita akan dapat ikuti ringkas 8 pagi. Dan insyaAllah, apa kata kita dengarkan dulu refleksi diri bersama Madam Lisa Poli untuk bagi tu terbitan DJ Jai kita. Jom kita layan. Kita dengar dulu refleksi diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Ikhlas tanpa dilihat. Ha, pernah sik kita dengar nak orang madah. Kita tu mesti ikhlas. Merik tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Ah, ya katanya. Macam ni ya. Sedangkan tangan tu tak sedar mata. Sedarnya kedai ya. Cuma madam nak madah di situ. Apa jak kebaikan yang kita pola, si semestinya kita perlukan orang untuk sentiasa muji kita. Oh, bila kita mula pendaya, kita tanya, aku mula tu ikhlas. Jadi mu ikhlas, mu orang si bunyi, si berapa, si muji kita. Jangan lalu kita berbunyi. Hai, lelah je aku mula. Nanun dapat nama. Lelah je aku ngagak nak tutik. Langsung si dipikir, si dipuji. Ah, si disebut pun nama aku. Ah, ya, ialah jadinya kelak alusi ikhlas ya. Sebab ya adik kakak, once kita nak mula benda, bila kita nak mula benda tu ke benda ya kan, ha? Kita tanya lagi kita pun, aku mula benda tu ikhlas. Tapi, perlukah aku tu dipuji? Ah, tanya dengan diri kita. Refleksi diri. Kayaknya ibarat macam akar pokok. Ha, pokok lagi nak. Akar pokoknya bekerja dalam gelap. Nun di debah tanah nun. Tapi, hasilnya kita nanggar di sini. Ya, kita nanggar di atas pokok. Segar buga daunnya. Nah, oh, kacak bunganya. Jadi, buahnya. Jadi, kita tu mula kena akar pokok lah, tik. Bila kita mula kerja, biar orang si nampak. Tapi Allah nampak. Sebab kita mula benda yang ikhlas. Yang kita mau ialah pahala. Yang kita mau ialah Allah nilai benda ya jadi sumber amalan kita, sumber pahala kita. Sebab ialah adik kakak, oh, bila kita mula benda tersembunyi tu, nak biarlah orang si nampak si hal. Sebab yang penting kita mau nanggah hasilnya, alhamdulillah. Macam sidak cikgu-cikgu nak bilanya mula kerja apa mengajar anak kita, si juak nanya perlu minta kita nak muji naknya tiap-tiap hari. Malah berwasif, makasih cikgu ngajar kami, anak kami matematik hari tu, subjek tu, formula tu, tik. Ah, pandainya. Tak cikgu pun siknya perlu benda ya. Sebab baginya apa, bilanya nangga anak muridnya bila dah besar berjaya jadi doktor, jadi orang yang berguna, jadi cikgu, si kisahlah kerja apapun tapi memberi manfaat, memberi faedah, jadi orang yang berguna, alhamdulillah, bersyukur rasa diri. Ha, sebab adik kakak, kita tu apa je yang kita pola, kita mesti ikhlas dengan benda ya tik. Si perlu kita nak nunggu pujian daripada orang, tepukan daripada orang. Ha, buat satu kebaikan tanpa sesiapa tahu. Biarlah hanya kita dan Allah yang tahu. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Ben Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Dirgahayu Tuan Yang Terutama.